0: Tips Sehat, Tips Sehat RDI Pandanaran Semarang. Kali ini membahas tentang bagaimana merawat gigi yang baik bersama Dr. Gigi Gunawan Wibisono, MSI Med, Dokter Rumah Sakit Diponegoro, Semarang.
1: Kesehatan gigi itu bagian dari kesehatan tubuh secara umum. Artinya, kondisi rongga mulut yang buruk itu akan berpengaruh pada kesehatan tubuh secara umum. Jadi sangat berpeluang sumber infeksi di rongga mulut misalkan itu akan menyebabkan ada dua hal, menimbulkan atau memperberat infeksi di bagian lain. Jadi begini konsepnya. Rongga mulut kita itu merupakan pintu masuk ke bagian tubuh yang lebih dalam. Bayangkan saja kalau di pintunya saja banyak kotoran, maka kotoran itu akan bisa nyebar kemana-mana ke seluruh tubuh kita. Jadi misalkan gigi kita kotor, penuh dengan, bahasa Jawanya apa sih, jigong gitu ya. Itu banyak kuman. Jadi bayangkan kalau kita tidak gosok gigi, kita banyak plak gigi itu, gigi bahasa Semarang.

0: hanya barangkali jigong itu di situ banyak plak, kemudian banyak kuman, kuman menghasilkan toksin, menghasilkan produk yang membahayakan tubuh. Nah itu nanti toksinnya, bayangkan saja kalau mulut kita banyak plak itu nanti seberapa, mesti tentu saja produk yang membahayakan itu juga banyak. Padahal kita kan nggak selektif kan, kita makan makan aja dalam kondisi itu rongga mulut kita kotor, ya nanti racun, toksin, metabolit yang membahayakan itu ikut tertelan, ikut tertelan, bisa toksinya, bahkan kumannya pun juga bisa tertelan. Ketika kuman atau produknya itu jalan-jalan di tubuh kita, itu nanti bisa dia nempel. Misalkan yang paling, yang ini sudah mulai terbukti itu, misalkan ternyata kuman di rongga mulut itu bisa menempel juga di migrasi, tertelan, nanti beredar ke seluruh tubuh lewat pembuluh darah misalkan. Nah itu nanti dia bisa nempel di dinding pembuluh darah, sama nanti menghasilkan plak di dinding pembuluh darah itu, sehingga nanti lama-lama kalau itu plak itu menebal, menyebabkan pembuluh darah itu menyempit, terjadi penimbunan plak itu, akhirnya menyempit dan mengeras. Nah kalau sudah seperti ini, nanti resikonya ya bermacam-macam, bisa misalkan sumbatan, tekanan darahnya bisa meningkat misalkan, menjadi hipertensi misalkan. Nah betapa tinggi resiko kita tidak peduli dengan kesehatan rongga mulut kita, gigi dan mulut kita.
1: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: Anda masih mendengarkan 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.
1: Pendengar, persoalan bencana alam sekaligus jalan rusak adalah dua hal yang fenomenal terjadi di wilayah Jawa Tengah. Jawa Tengah menghadapi persoalan lingkungan yang sangat kompleks. Tidak hanya erosi dan sedimentasi, tetapi juga menurunnya kekuatan daerah aliran sungai hingga memicu potensi terjadinya bencana banjir longsor dan kekeringan. Menjawab persoalan inilah dalam rapat paripurna DPR di Jawa Tengah masa persidangan ketiga tahun sidang 2025-2026, DPR di Jawa Tengah menyetujui usulan pemerintah dalam penyusunan Raperda Tata Kelola Rehabilitasi Lahan Kritis dan Reklamasi Hutan Daerah. Wakil Ketua DPR di Jawa Tengah, Setia Ari Nugroho, mengakui saat ini Jawa Tengah sudah mengalami beberapa alih fungsi hutan di beberapa daerah. Dengan adanya regulasi ini akan memberikan kepastian hukum, alih fungsi lahan lebih terkendali.
2: Terkait dengan tata kelola rehabilitasi lahan dan juga reklamasi ya, ini kan kita sudah mengalami ada beberapa alih fungsi hutan ya yang kita miliki, hutan daerah. Tentu dengan adanya regulasi ini akan memberikan kepastian hukum. Bencana di Jawa Tengah, salah satunya kan mungkin alih fungsi yang ini perlu dikendalikan. Dan juga ketika ada perizinan-perizinan, ada reklamasi yang mesti harus dipenuhi oleh para investor.
1: Lebih lanjut, Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Setia Ari Nugroho menegaskan dalam Raperda kali ini, pihak legislatif tidak akan menerapkan kebijakan pilih-pilih dalam merehabilitasi hutan dan lahan kritis. Tidak hanya berfokus untuk rehabilitasi hutan di Gunung Slamet maupun Gunung Muria saja. Rehabilitasi hutan dan lahan kritis ini diharapkan tidak hanya menyentuh aspek lingkungan, tetapi aspek sosial ekonomi juga ikut dipertimbangkan.
2: Karena ini regulasi kan sifatnya umum, tapi ini kan apa yang kemudian terjadi di beberapa kejadian yang ada sebagai sebuah evaluasi, bahwa kita nanti akan memberikan satu kepastian hukum untuk seluruh wilayah terkait dengan hutan daerah yang kita miliki, sehingga tidak sewenang-wenang alih fungsi ya.
1: Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
3: Kamu masih dengerin 91.8 FM RDI, Radio Musik Indonesia paling eksis.

0: Tips Sehat. Tips Sehat RDI Pandanaran Semarang kali ini membahas tentang manfaat sarapan bersama Koirunisa, pakar gizi Rumah Sakit Nasional Diponegoro.
1: Tips untuk memulai pagi ya ini berawal dari sarapan pagi. Sarapan pagi terdiri dari makanan pokok, lauk hewani, nabati, sayur, dan buah. Tujuan sarapan gizi di sini adalah untuk meningkatkan konsentrasi dan mengurangi ngemil sehingga tidak terlalu berlebihan untuk makan di siang hari. Saya Khairunisa, Sarjana Gizi, Magister Gizi dari Instalasi Gizi Rumah Sakit Nasional Diponegoro.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat,

0: RDI Pandanaran Semarang. RDI.
1: Pendengar, jalan rusak adalah persoalan yang masih terus dihadapi oleh pemerintah Jawa Tengah setiap tahunnya. DPRD Jawa Tengah menyebut kondisi jalan di wilayah Jawa Tengah sangat berpengaruh dengan kondisi tanah yang mayoritas masuk kategori tanah aluvial, tak terkecuali dengan kondisi wilayah pesisir. Saat ini termasuk menghadapi tantangan lain, yaitu semakin padatnya jumlah penduduk saat ini. Menjawab persoalan inilah, dalam rapat paripurna DPRD Jawa Tengah masa persidangan ketiga tahun sidang 2025-2026, DPRD Jawa Tengah menyetujui Raperda Penyelenggaraan Standarisasi Jalan Provinsi Jawa Tengah. Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Setia Ari Nugroho, mengatakan dari pihak Komisi D DPRD Jawa Tengah melihat ada beberapa regulasi yang tumpang tindih dengan undang-undang yang ada, sehingga ini perlu dilakukan perubahan.
2: Kita melihat pertama pertumbuhan penduduk, konektivitas antar lingkungan, kemudian geografis. Hari ini kita memang cukup luar biasa padat. Kita kepengen berikan satu kepastian bahwa jalan-jalan sebagai konektivitas di Jawa Tengah ini diharapkan mampu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
1: Dalam Raperda Penyelenggaraan Standarisasi Jalan Provinsi Jawa Tengah, DPRD memastikan akan mengutamakan faktor keselamatan dan laik jalan, juga agar fungsi-fungsi jalan provinsi memiliki standarisasi yang nanti akan memberikan keamanan juga kenyamanan untuk para pengguna jalan. DPRD berharap konektivitas antar daerah juga diharapkan bisa semakin lancar, semakin efektif, semakin efisien untuk masyarakat. Meski mayoritas jalan di wilayah Provinsi Jawa Tengah saat ini 94% dianggap cukup baik, DPRD sangat berkeinginan ke depan dengan jalan yang ribuan kilometer itu, fungsi-fungsi jalan, kewenangan jalan makin jelas.
2: Nanti kita akan memberikan satu kepastian hukum, karena nanti ada tumpang tindih juga beberapa kewenangan yang kemudian di dalam Undang-Undang Nomor tahun 2022 itu, kita melihat perda yang lama, itu kan ada beberapa hal yang diatur secara teknis. Nah, mestinya ini kalau kemudian ada perubahan-perubahan regulasi, kan kalau kemudian bisa diatur dengan peraturan gubernur, ini kan lebih fleksibel.
1: Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa. 91.8 FM RDI Pandanaran Semarang.

0: 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang.
1: Radio Musik Indonesia paling eksis RDI 91,8 FM.

0: Tips Sehat RBI Pandanaran Semarang. Kali ini membahas tentang gangguan jiwa bersama Dr. Alfiati Vitikasari, dokter rumah sakit Diponegoro, Semarang.
1: Kalau definisinya itu adalah ada sindrom di mana terjadi perubahan perilaku, kemudian pikiran pada seseorang yang sudah mengganggu dirinya sendiri maupun lingkungannya. Pada umumnya seperti itu. Tapi ada juga yang datang, saya nggak mau minum obat dong, nggak apa-apa sih kalau nggak mau minum obat. Badannya enaknya nggak lama, karena kan, dan pasien harus mau disuruh relaksasi, ada PR di rumah yang dikerjakan. Itu pasti yang bersangkutan harus mau. Tapi dia tahu risikonya, badan tuh nyamannya relatif lebih lama daripada kalau dengan obat. Jadi kalau kita kombinasi, lebih cepat. Kalau kita kayak kita jalan kaki sama jalan di jalan yang berjalan, kalau di airport itu loh, kan ada jalan yang ban jalan. Kita di situ pakai ban jalan, kita jalan kaki kan lebih cepat daripada jalan kaki tok atau di ban jalan tapi diem. Intinya kalau kita mau kombinasi itu seperti kita jalan di ban yang jalan itu lebih cepat sampai ke tujuan. Prinsipnya untuk kepatuhan minum obat dan cara minum obat dosisnya itu mutlak yang pasien harus nurut sama dokternya. Kalau enggak nanti gampang kambuh.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.
1: Pendengar, persoalan bencana alam sekaligus jalan rusak adalah dua hal yang fenomenal terjadi di wilayah Jawa Tengah. Jawa Tengah menghadapi persoalan lingkungan yang sangat kompleks. Tidak hanya erosi dan sedimentasi, tetapi juga menurunnya kekuatan daerah aliran sungai hingga memicu potensi terjadinya bencana banjir longsor dan kekeringan. Menjawab persoalan inilah dalam rapat paripurna DPRD Jawa Tengah masa persidangan ketiga tahun sidang 2025-2026, DPRD Jawa Tengah menyetujui usulan pemerintah dalam penyusunan Raperda Tata Kelola Rehabilitasi Lahan Kritis dan Reklamasi Hutan Daerah. Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Setia Ari Nugroho mengakui saat ini Jawa Tengah sudah mengalami beberapa alih fungsi hutan di beberapa daerah. Dengan adanya regulasi ini akan memberikan kepastian hukum, alih fungsi lahan lebih terkendali.
2: Terkait dengan tata kelola rehabilitasi lahan dan juga reklamasi ya, ini kan kita sudah mengalami ada beberapa alih fungsi hutan ya yang kita miliki, hutan daerah. Tentu dengan adanya regulasi ini akan memberikan kepastian hukum. Bencana di Jawa Tengah, salah satunya kan mungkin alih fungsi yang ini perlu dikendalikan. Dan juga ketika ada perizinan-perizinan, ada reklamasi yang mesti harus dipenuhi oleh para investor.
1: Lebih lanjut, Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Setia Ari Nugroho menegaskan dalam Raperda kali ini, pihak legislatif tidak akan menerapkan kebijakan pilih-pilih dalam merehabilitasi hutan dan lahan kritis. Tidak hanya berfokus untuk rehabilitasi hutan di Gunung Slamet maupun Gunung Muria saja, rehabilitasi hutan dan lahan kritis ini diharapkan tidak hanya menyentuh aspek lingkungan, tetapi aspek sosial ekonomi juga ikut dipertimbangkan.
2: Karena ini regulasi kan sifatnya umum, tapi ini kan apa yang kemudian terjadi di beberapa kejadian yang ada sebagai sebuah evaluasi, bahwa kita nanti akan memberikan satu kepastian hukum untuk seluruh wilayah terkait dengan hutan daerah yang kita miliki, sehingga tidak sewenang-wenang alih fungsi ya.
1: Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
3: Masih di 91.8 FM.

0: Tips Sehat, Tips Sehat RDI Pandanaran Semarang. Kali ini membahas anak yang terkena demam berdarah.
1: Halo Sobat RDI, saya Dr. Dimas Triyanantio, spesialis anak Rumah Sakit Nasional Diponegoro. Baik pendengar, apabila kita mendapati buah hati kita sedang demam, jangan khawatir, karena kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu demam yang terjadi pada buah hati kita. Apakah demam yang diakibatkan oleh suatu proses infeksi ataupun proses non-infeksi. Dari sini apabila kita dapatkan adanya suatu tanda demam yang berlangsung tinggi mendadak selama 2-7 hari, disertai dengan adanya tanda perdarahan yang timbul spontan, dan disertai adanya tanda anak menjadi letargis atau lemas, kita harus konfirmasi. Pada saat hari ketiga demam, kita konfirmasi menggunakan pemeriksaan laboratorium apakah buah hati kita mengarah ke suatu penyakit demam berdarah atau tidak, yang ditandai dari pemeriksaan darah menunjukkan adanya pemeriksaan trombosit yang lebih turun daripada nilai normal. Dari sini, orang tua jangan khawatir, karena penyakit demam berdarah apabila kita identifikasi sedini mungkin dan kita memberikan tata laksana sedini mungkin, dapat mengurangi faktor risiko dan juga komplikasi lebih lanjut yang mungkin bisa ditimbulkan dari bahaya penyakit tersebut. Dengan pemberian cairan infus dan juga monitoring secara ketat dan berkala, buah hati kita dapat bisa semakin lebih terpantau dan termonitor supaya terhindar dari resiko dan juga komplikasi berat yang ditimbulkan dari penyakit demam berdarah. Demikian.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: Anda masih mendengarkan 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.
1: Pendengar, jalan rusak adalah persoalan yang masih terus dihadapi oleh pemerintah Jawa Tengah setiap tahunnya. DPRD Jawa Tengah menyebut kondisi jalan di wilayah Jawa Tengah sangat berpengaruh dengan kondisi tanah yang mayoritas masuk kategori tanah aluvial, tak terkecuali dengan kondisi wilayah pesisir. Saat ini termasuk menghadapi tantangan lain, yaitu semakin padatnya jumlah penduduk saat ini. Menjawab persoalan inilah, dalam rapat paripurna DPRD Jawa Tengah masa persidangan ketiga tahun sidang 2025-2026, DPRD Jawa Tengah menyetujui Raperda Penyelenggaraan Standarisasi Jalan Provinsi Jawa Tengah. Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Setia Ari Nugroho, mengatakan dari pihak Komisi D DPRD Jawa Tengah melihat ada beberapa regulasi yang tumpang tindih dengan undang-undang yang ada, sehingga ini perlu dilakukan perubahan.
2: Kita melihat pertama pertumbuhan penduduk, konektivitas antar lingkungan, kemudian geografis. Hari ini kita memang cukup luar biasa padat. Kita kepengen berikan satu kepastian bahwa jalan-jalan sebagai konektivitas di Jawa Tengah ini diharapkan mampu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
1: Dalam Raperda Penyelenggaraan Standarisasi Jalan Provinsi Jawa Tengah, DPRD memastikan akan mengutamakan faktor keselamatan dan laik jalan. Juga agar fungsi-fungsi jalan provinsi memiliki standarisasi yang nanti akan memberikan keamanan juga kenyamanan untuk para pengguna jalan. DPRD berharap konektivitas antar daerah juga diharapkan bisa semakin lancar, semakin efektif, semakin efisien untuk masyarakat. Meski mayoritas jalan di wilayah Provinsi Jawa Tengah saat ini 94% dianggap cukup baik, DPRD sangat berkeinginan ke depan dengan jalan yang ribuan kilometer itu, fungsi-fungsi jalan, kewenangan jalan makin jelas.
2: Nanti kita akan memberikan satu kepastian hukum, karena nanti ada tumpang tindih juga beberapa kewenangan yang kemudian di dalam undang-undang nomor tahun 2022 itu, kita melihat perda yang lama itu kan ada beberapa hal yang diatur secara teknis. Nah, mestinya ini kalau kemudian ada perubahan-perubahan regulasi, kan kalau kemudian bisa diatur dengan peraturan gubernur, ini kan lebih fleksibel.
1: Demikian laporan kami dari Gedung Berdian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
3: 91.8 FM RDI Pandanaran Semarang.

0: Anda masih mendengarkan 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.
1: Kamu masih dengerin 91.8 FM RDI, Radio Musik Indonesia paling eksis.

0: Tips sehat RDI Pandanaran Semarang. Kali ini bersama Dr. Arnila Novitasari, spesialis mata dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro, Semarang.
1: Apa saja yang kita hindari untuk menjaga kesehatan mata selain jangan membaca di tempat yang gelap, melihat terlalu dekat, atau penggunaan gadget yang terus-menerus, yaitu adalah hindari merokok. Hindari minum-minuman alkohol, karena hal tersebut dapat mengakibatkan kerusakan pada syaraf mata. Mungkin tidak pada saat itu juga, tapi ketika sudah bertambahnya usia, terjadi kerusakan di syaraf mata. Ya, saya Dr. Arnila Novitasari Saubik, spesialis mata dari Instalasi Mata Rumah Sakit Nasional Diponegoro. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: Kedengaran Semarang.
1: Pendengar, persoalan bencana alam sekaligus jalan rusak adalah dua hal yang fenomenal terjadi di wilayah Jawa Tengah. Jawa Tengah menghadapi persoalan lingkungan yang sangat kompleks. Tidak hanya erosi dan sedimentasi, tetapi juga menurunnya kekuatan daerah aliran sungai hingga memicu potensi terjadinya bencana banjir longsor dan kekeringan. Menjawab persoalan inilah dalam rapat paripurna DPR di Jawa Tengah masa persidangan ketiga tahun sidang 2025-2026, DPR di Jawa Tengah menyetujui usulan pemerintah dalam penyusunan Raperda Tata Kelola Rehabilitasi Lahan Kritis dan Reklamasi Hutan Daerah. Wakil Ketua DPR di Jawa Tengah, Setia Ari Nugroho, mengakui saat ini Jawa Tengah sudah mengalami beberapa alihfungsi hutan di beberapa daerah. Dengan adanya regulasi ini akan memberikan kepastian hukum, alih fungsi lahan lebih terkendali.
2: Terkait dengan tata kelola rehabilitasi lahan dan juga reklamasi ya, ini kan kita sudah mengalami ada beberapa alih fungsi hutan ya yang kita miliki, hutan daerah. Tentu dengan adanya regulasi ini akan memberikan kepastian hukum. Bencana di Jawa Tengah, salah satunya kan mungkin alih fungsi yang ini perlu dikendalikan. Dan juga ketika ada perizinan-perizinan, ada reklamasi yang mesti harus dipenuhi oleh para investor.
1: Lebih lanjut, Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Setia Ari Nugroho menegaskan dalam Raperda kali ini, pihak legislatif tidak akan menerapkan kebijakan pilih-pilih dalam merehabilitasi hutan dan lahan kritis, tidak hanya berfokus untuk rehabilitasi hutan di Gunung Slamet maupun Gunung Muria saja. Rehabilitasi hutan dan lahan kritis ini diharapkan tidak hanya menyentuh aspek lingkungan, tetapi aspek sosial ekonomi juga ikut dipertimbangkan.
2: Karena ini regulasi kan sifatnya umum, tapi ini kan apa yang kemudian terjadi di beberapa kejadian yang ada sebagai sebuah evaluasi, bahwa kita nanti akan memberikan satu kepastian hukum untuk seluruh wilayah terkait dengan hutan daerah yang kita miliki, sehingga tidak sewenang-wenang alih fungsi ya.
1: Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
0: RDI Pandanaran Semarang.

RTI Pandanaran Semarang. RTI. Sembilan satu poin delapan FM RTI Pandanaran Semarang.

0: 97,1 FM Radio RD Jakarta, tempat kamu eksis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ketemu sama Tommy Hernawan di Indo Banget. Dan di studio sudah ada Elvena.
1: Yes.
0: Baik. Kita sapa dulu ya. Sorry, Elvena atau Elvina?
2: Elvina.
0: Nah, tuh kan. Salah gue. Elvina, kita sapa dulu dari abang kita yang di sebelah sini berbaju garis-garis. Selamat siang, Bang.
1: Siang, gue Feby main bass di Elvina. Feby main bass. Oh, okay.
0: Kenapa main bass?
1: Karena main gitar susah.
0: Oke. Sebelahnya ada Kak Vena.
2: Kak Vena, ya. Aku Vena, vokalis di Elvina.
0: Oke.
3: Saya Gilang, drummer di Elvina.
0: Oke, Mas Gilang drummer. Kayak nggak asing, kayak pernah ketemu Mas Gilang di mana ya? Kayak waktu itu temennya ini bukan sih?
3: Sama Prilly waktu itu kesini. Sempet kesini juga sih.
0: Iya, ke radio juga kan ya?
3: Radio juga waktu itu.
0: Mateo bukan sih temennya Mateo?
3: Iya betul.
0: Oh, anak metal Mateo kan sebenarnya?
3: Iya.
2: Kita culik dia.
1: Dia metal palsu, teman-teman.
0: Iya, makanya karena pernah ketemu. Iya kan?
3: Iya, benar. Satu band.
0: Bandnya metal kan?
3: Bandnya metal.
0: Ya. Oh, iya. Tapi di sini kita.
3: Di sini ya kita ber.
0: Santai-santai lah. Santai. Ya.
3: Biar nggak jenuh juga kan?
0: Oke. Jadi LVNA ini boleh dikasih tahu nggak sih kapan terbentuknya, terus siapa yang menginisiasi begitu? Boleh, Vena, cerita.
3: Awal mulanya tuh ketemu di 2018. Itu 19 tuh. Ya bener sih, 19. Ketemunya justru temen. Jadi gini, Gilang sama Feby itu kan temen lama.
0: Oke.
3: Udah kenal cukup lama lah.
0: Iya.
3: Cerita nih ke Feby, Feb, gue ada project namanya si Lavina, nama band sebelum Lavina. Itu okay. Lavina.
0: Oke.
3: Okay. Terus tapi gue lagi nyari vokalis nih, vokalis yang baru. Kebetulan gue temenan sama papahnya Vena.
0: Loh? Kenapa gue kabe?
3: Sebelum sama Vena.
0: Enggak, seberapa tua sih? Sorry Mas Gilang nih.
3: Gue umur...
0: Enggak, bercanda.
3: 89-an lah. Masih era 80-an lah ya.
0: Oh iya.
3: Kelahiran 80-an.
0: Oh, berarti bokapnya Vena yang muda juga.
3: Iya,
1: enggak sih.
2: Tua
0: juga.
1: Cuma dia nongkrong sama anak-anak muda gitu.
3: Gitu. Kan di papanya beliau itu di kayak promotor, sering ketemu juga di film kayak gitu.
0: Jadi
3: cerita, anak gue penyanyi nih. Emang lu punya anak cewek yang bisa nyanyi?
0: Okay.
3: Akhirnya ditunjukin lah salah satu demonya waktu itu. Demonya Suara Vena.
0: Okay.
3: Coba deh kita ketemuan. Akhirnya kita ketemuan tuh di 2019.
0: Oh, ketemunya, cukup lama ya, sebenernya.
3: Ketemunya kan kalau misalnya awal tuh kayak rada kaku-kaku gimana ya. Ini cepet ngebondingnya.
0: Oh, jadi iya.
3: Cepet. Okay. Terus ya udah, yang penting nongkrongnya dulu deh, enak. Kalau ngebandnya mau urusan belakangan.
0: Ah, shit. Ini sebuah quote sebenarnya ya.
3: Iya.
0: Nongkrong dulu, ngebandnya belakangan.
3: Ngeband belakangan.
0: Karena kalau misalnya ngeband kagak nyambung nongkrongnya juga susah sebenarnya.
1: Iya, susah. Iya.
0: Bener. Oke, berarti proyek awalnya seorang Gilang sama Feby. Akhirnya namanya Lavina.
3: Lihat dulunya Lavina.
0: Lavina.
3: Sekarang kita branding baru lagi dengan konsep yang baru, jadi LVNA.
0: LVNA. Nah, ini LVNA. Kenapa jadi LVNA? Vena mungkin.
1: Ngomonglah Vena. Apa ya? Karena lebih singkat dari Lavina aja kali ya. Lavina kita lebih bikin singkat aja gitu.
0: LVNA. Tapi secara makna apa sih sebenarnya, kayak buat kalian tuh?
1: Kita nggak mikirin makna kan?
2: mau branding yang lebih bagus, yang lebih fresh lagi aja.
1: Iya, yeah, itu aja sih.
2: VN juga Vena Nabila.
1: Bisa baru ketemu hari ini.
0: L-nya tuh Gilang sebenarnya. L, Gilang.
1: Iya.
0: L.
1: Hah? Feby-nya nggak ada di sini.
3: Feby Pratama.
0: Berarti Anya. Oke, kenapa kalian jalan bertiga? Kan biasanya band tuh ada gitarisnya, mungkin ada yang megang keyboard kayak, ada yang megang sequencer gitu.
3: Karena emang dari awal kita bertiga tuh udah bondingnya udah enak, terus waktu itu sempat kita ada beberapa personil, cuman dirasa kayak beda nih gitu, pemikirannya beda, terus kayak cara ngadepin masalahnya juga beda. Ya kalau kita ngeband kan kayak orang pacaran ya. Nyaman gitu.
1: Harus nyambung lah ya.
0: Akhirnya nyambung lah bertiga.
3: Akhirnya nyambung bertiga untuk personil lain kayaknya edisional aja.
0: Oke. Kalau performa gampang lah ya.
3: Kalau perform gampang.
0: Bisa edisional. Oke, mereka membawa karya Ghosting. Ini apakah single pertama atau sebelumnya memang udah pernah merilis?
2: Ini single pertama di LVNA, Ghosting itu.
0: Okay.
2: Baru kemarin rilis tanggal 24 Mei.
0: Penasaran ya. Nanti di segmen berikutnya kita kulik ya si Ghosting ini seperti apa. Nah, sekarang kita mau mendengarkan lagu-lagu dulu. Buat sobat RDI yang penasaran, kita sekarang live ya, Mas Indra ya. Live di YouTube di @radioRDI. Jadi jangan kemana-mana.

0: smash matcha, smash fruity, atau smash merah ya?
1: Hey, lagi ngapain?
0: Kak Agnes, ini nih Kak, bingung mau pakai fresh care smash yang mana? Ada 3 pilihan aroma gini.
1: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, Sakura.
0: Wah, fresh care smash Sakura. Coba dong Kak. Aromanya benar-benar berasa fresh, kayak musim Sakura di Jepang. Duh, jadi makin bingung deh.
1: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
0: Fresh Care Smash 4-in-1. Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
1: Fresh Care Smash, fresh kayanya, fresh aromanya.
2: Juni ceria, hiburannya juara Dimensi Group.
3: Mulai 22 Juni di RCTI Channel 28, Kenny Austin, Gisela, dan Fajar Sadboy hadir sinetron terbaru, Tobat Jatuh Cinta, yang paling terlove. Lanjutan Terikat Janji setiap jam 7 malam WIB.
4: Bisa ketemu sebentar gak? Ini kebetulan saya sudah di depan pintu.
3: Lanjut Turun Ranjang jam 8:30 WIB.
2: MNC TV, rumahnya dangdut, Channel 29. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 8 malam WIB. Dan Road to Kilo Raya, parade artis dangdut paling hits, akan hadir di berbagai kota Indonesia.
3: DGTV Channel 30, deretan film blockbuster terbaik setiap hari jam 9 malam WIB untuk anak Indonesia. Audisi Liga Bintang Juara Depok tanggal 23 dan 24 Juni.
2: Dan jam 7 malam WIB di iNews Channel 31, Rakyat Bersuara. Talk show nomor 1 yang paling ditunggu.
5: Juni ceria. Hiburannya juara hanya di MNC Group.
6: 97,1 FM Radio RDI, musik Indonesia dan selebritis terexis.
7: Masih di 97,1 FM Radio RDI Jakarta, ada Tommy dan juga teman-teman LVNA.
8: Halo, halo.
7: Halo, halo. Ada Mas Gilang, ada Vena dan juga Mr. Feby. Yeah. Jadi tiga orang ini baru aja merilis single berjudul Ghosting.
8: Iya. Yeah. Yes.
7: Sebuah kata yang mungkin lagi banyak dibahas sama Gen Z kali ya, karena banyak yang nongol tiba-tiba ngilang.
9: Betul.
7: Nawar-nawar-nawar pergi. Ibu-ibu di pasar ya. Suka ghosting juga.
10: Iya. Boleh lagi.
7: Boleh ceritain enggak sih ini sih ghosting ini siapa yang nulis, kreatifnya gimana, terus kenapa berjudul ghosting, siapa yang mau cerita?
8: Ghosting ini yang nulis namanya Om JK.
7: Oh, JK.
8: Om JK ya.
7: Pakai Wi enggak ini?
8: Enggak. Wih, tidak. Terus apa sih? Awalnya tuh Om JK cuma ngasih lihat demonya ya. Maksudnya belum udah jadi sebenarnya, cuma belum apa ya? Masih mentahan gitulah, yeah. Belum ini banget. Dia dengerin demonya. Kalau Febi sama Gilang sih oke pada saat itu ya. Yeah. Cuma Vena emang agak kayaknya enggak gua banget, kata dia.
7: Okay.
8: Ada proses lumayan lah. Lumayan proses kayak gimana caranya lagu ini biar bisa enak dinyanyiin Vena, yeah, kan.
7: Okay.
8: Sampai akhirnya dicoba bikin guide, terus kita dibantu juga sama band ya.
11: Yeah.
8: Band
11: sebagai musik produser,
8: yeah.
11: Dibantu sama band Silaban.
8: Band Silaban.
11: Sebenarnya kan band tuh musik produser si Tiara Andini juga.
7: Jadi si band ini anak band.
8: Iya. Yes. Kita dibantu
7: gitu, yeah, sama band.
11: Okay. Jadi emang cukup dirombak total
8: ya.
7: Oke.
8: Termasuk kita nempelin rapper tuh di situ di lagu ini, karena kayaknya udah jarang banget lagu pop yang ada rappernya gitu.
7: Iya.
8: Ya, kita coba deh pakai rapper gitu.
7: Kalau dulu Tangga tuh ya.
8: Dulu Tangga, iya. Iya.
7: Dulu Tangga. Nah, ini liriknya kayak gimana sih ceritanya gitu? Siapa yang mau cerita itu kan tadi proses kayak gitu. Liriknya. Saling tunjuk. Gua aja yang cerita.
8: Lirik apa ya? Lirik sih ya kayak gimana sih orang di ghosting gitu. Cuma kan kita tuh pengennya ngemas si ghosting ini tuh nggak galau. Kita emang sengaja bikin kalaupun di ghosting udahlah bodo amat gitu, cuek aja kayak gitu. Okay, jadi iya. Jadi jangan galau cuma gara-gara di ghosting gitu deh.
9: Dibawa
8: fun aja.
11: Ngalamin di ghosting atau sebagai
8: pelaku sepertinya
7: saya dua-duanya. Tapi lebih ke belanja sih.
11: Belanja.
7: Kalau nah, Vena apa Vena?
10: Nawar-nawar
7: kabur.
11: Kalau Vena sebagai
10: pelaku.
7: Tapi kalau ngomongin Vena nih ya, Vena kan akhirnya kayak mungkin member terakhir ya yang baru masuk gitu kan, karena ngisi vokal nih. Gimana cara membangun chemistry dengan abang-abang ini?
12: Pertama tuh aku pertama kali ketemu tuh sama Mas Gilang dulu gitu kan. Iya. Aku lumayan cukup picky lagi kalau ketemu sama orang.
7: Oh gitu.
12: Kayak harus nemu kliknya dulu di pertama kali ketemu. Kalau misalkan udah ada aku ngerasa klik tuh, okay, ke depannya nih akan enak aja ke depannya gitu.
7: Yeah,
12: terus pertama kali ketemu, kita ngobrol-ngobrol, kedua, ketiga kali terus kayak kayaknya okay juga, enggak ada bentrok-bentroknya gitu sama dia. Terus ya udah akhirnya kita jalan aja ya.

0: dengar terus kayak oke nih enak, tapi kedua kali aku kayak enggak lagi, enggak. Gitu. Sama kayak ghosting ini, aku pertama kali dengar aku juga kayak enggak mau ah gitu.
1: Iya, betul.
0: Cuman akhirnya aku dengar lagi terus kayak bisa enggak ini dirubah kayak gini? Ini bisa enggak kayak gini-gini? Aku lumayan banyak maunya. Lumayan banyak maunya. Saya udah akhirnya jadi juga.
2: Wow, oke gitu. Oke. Berarti emang sebenarnya prosesnya menyenangkan.
0: Menyenangkan.
2: Karena jatuhnya kan ya tadi ya, kalau ngeband cari fun-nya juga.
0: Yes, betul.
3: Cari nyaman, cari fun, terus ya udah kita bisa berkesenian tuh bebas. Oke.
2: Okay. Tadi kan sempat di mention ada rapper yang ngebantuin di sini.
1: Yeah.
2: Siapa bang rapper yang namanya?
0: NK, okay. NK X Factor. Jadi dia itu teman aku kan.
2: Oke. Okay.
0: Nah terus aku kemarin tuh kayak sebenarnya kita nyari kan ada ini tuh ada apa kosong? Ada sesinya yang
1: ada, kosong. Ada jadi ada part buat interlude atau lead kan tadinya tuh. Terus kita pikir kayaknya gak perlu ada lead deh. Ganti apa ya? Udah pakai rapper aja gitu.
0: Terus kita nyari-nyari discuss. Rapper terus kayak ini kayaknya enggak sampai aku NK aja deh gitu. Karena NK lumayan, bukan lumayan, emang keren gitu kan. Jadi X Factor itu dia keren gitu. Terus aku hubungin dia, terus taunya dia mau membantu. Dan kita juga pakai HP. Dia nge-record sendiri
2: dulu,
0: karena
2: ya.
0: Dia nggak di Jakarta kan, jadi dia nggak datang. Jadi kita hanya by WhatsAppan aja gitu. Terus cuman sehari dua hari udah selesai.
1: Cepet itu prosesnya.
0: Cepet. Dan kita nggak ada revisi sih, karena liriknya kan dia yang buat juga kan. Terus kayak nggak, ini udah keren buat NK, udah cakep.
2: Ada nyambung. Nyambung. Oke. Berarti tadi ya. Tapi secara musik memang si LVNA ini lebih kemana sih kayak? Karena kan kita mungkin base-nya pop ya di sini ya. Cuma ada pengembangannya kemana gitu?
3: Pop kreatif.
2: Asik.
1: Apa ya? Kita tuh enggak kayak genre kita misalkan pop nih. Cuma kita enggak ngebatasin, misalkan tiba-tiba ada arrangement reggae di dalamnya atau ada rapper atau ada blues mungkin atau ada apa nantinya. Emang kita enggak ngebatasin kalau si band ini harus benar-benar pure pop. Enggak gitu juga sih. Nanti di lagu berikutnya pun mungkin di lagu balladnya nanti kita bisa collab sama siapa atau gimana itu masih banyak kemungkinan sih sebenarnya.
2: Oke, berarti ya gitu. Bisa dibilang eksplornya lebih banyak lagi ya.
3: Intinya kan pop, cuman kan banyak ada subgenrenya gitu.
2: Yes. Oke, itu tadi penjelasan dari teman-teman LVNA. Nah, sekarang kita penasaran, pengen mendengarkan ghosting secara langsung, Sobat RDI. Buat kamu jangan kemana-mana, terus mendengarkan Indo Banget bareng sama LVNA.

0: stroke, rematik, atau asam urat. Yuk datang dan buktikan khasiat terapi garang arang. Terapi garang arang adalah metode yang diwariskan dari leluhur bangsa kita. Terapi ini menggunakan tungku penerapian yang bercampur ramuan khusus, lalu disalurkan panasnya ke telapak kaki. Arang yang digunakan adalah jenis kayu mahoni dan serbuk herbal sebagai bahan dasar terapi. Biar lebih jelasnya, kamu bisa hubungi 0811-9155-272 atau kamu bisa dengerin obrolan Eksis bareng terapi garang arang setiap hari jam 4 sore hanya di 97,1 FM Radio RDI Jakarta.
1: Halo, saya Gisela Anastasia memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di Kampung Sindang Barang ini saya punya sahabat-sahabat yang Mila, punya belum nih? Kenalin, nama saya Rizna Ambari sebagai Hasna.
2: Berisik lo pada, tensi gue lagi naik nih.
3: Kenalin, saya Larsuti Nugroho yang memerankan Elin.
4: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkarat nih. Kalau aku, Angelin Reshi alias Roro.
5: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
1: Dokter jangan sedih, anggap aja ini buat latihan jantung, Dok.
5: Latihan buat apa lagi, Teh Mila?
1: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter.
4: Saksikan keseruan terbaru layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
5: Mulai Senin 22 Juni setiap hari pukul 17.45 sore
3: di RCTI Oke, channel 28.
6: 97,1 FM Radio RDI, musik Indonesia dan selebritis tereksis.
0: Masih di Indo banget bareng sama Tommy dan juga LVNA. Masih seru ya ngobrol sama Bang Feby, Vena sama Mas Gilang.
7: Ya.
0: Udah abang-abangan soalnya.
8: Cepet banget.
0: Karena tadi udah gue kelahiran segini lah, berarti kan emang udah izin. Ya. Oke. Tadi ngomongin ghosting, ternyata pas kita dengerin ulang itu ternyata ada unsur R&B-nya. Ini kalau dari kalian bertiga siapa sih yang paling strong di R&B? Karena kayak suaranya Vena tuh juga R&B banget sebenarnya.
8: Kalau misalkan aku emang musiknya tuh selalu R&B sih dari dulu gitu. Emang sukanya tuh ke arahnya tuh yang kesana.
0: R&B-nya ke mana maksudnya?
8: Ke R&B soul sih lebih tepatnya.
0: Oh soul, berarti kalau
8: kayak macam Sabrina Claudio, Ella May, kayak gitu-gitu. Okay.
0: Kalau lokal tuh siapa ya kalau ya?
8: Kalau lokal tuh Adhikara sih, aku lagi suka banget dengerin Adhikara.
0: Iya. Oke. Oh kalau yang ini nih apa? Yang kemarin viral? Farel Hilal.
8: Oh iya, sama Farel
0: Keliling Kota Jakarta. Nah, itu kan gitu-gitu tuh kan.
8: Iya. Aku suka banget itu.
0: Yes. Oke.
8: Jadi kalau mereka berdua ngikut aku.
7: Ya, kita dipaksa untuk ngikut.
0: Oke, tapi kan tadi di LVNA ini mereka bilang juga bakal nge-explore banyak genre ya.
7: Yeah.
0: Nah, biasanya tuh eksplorasi itu berasal dari referensi. Nah, tadi referensinya Vena lebih ke R&B. Nah, sekarang kita naik personal masing-masing nih. Kalau Gilang sendiri referensinya kemana sih sebenarnya?
9: Banyak sih.
0: Pengen arahnya.
9: Oh, kalau untuk si LVNA sendiri. Ya, justru si LVNA itu ada lagu yang soul-soul banget, R&B soul gitu. Tapi sekalinya kita bikin belet, belet banget.
0: Oke.
7: Gitu. Yeah.
0: Jadi beletnya pun bahkan ya kayak yang ini ya. Karena kita lebih sebut belet kayak ya Liodra atau Mahalini gitu ya. Oke, bisa yang ke arah situ juga. Yeah. Bahaya nih orang. Hatinya metal ya. Musiknya metal tapi
9: kalau dengerin lagu pun kayak dengerin Boyz II Men, terus Maria Carey kayak gitu.
0: Iya.
9: Band metal.
0: Oke, berarti segitu. Referensinya akan arahnya situ, ada balance-nya, ada ininya. Tapi kalau dari bermusik sendiri, kalau referensi seorang Feby dari mana?
7: Ini masalahnya memang Feby yang paling beda dari yang lain. Kalau Feby malah lebih senang musik-musik Jepang.
0: Oh,
7: iya kan? Maksudnya memang tuh kayak apa ya? Ini banyak ya, lah.
0: Wano Kerok,
7: Lock NC, Lunasi, banyak deh. Emang awalnya tuh awalnya tertarik main musik tuh ya gara-gara musik-musik Jepang sih. Kalau Feby berawal dari nonton anime kan.
0: Iya.
7: Anime dengerin soundtracknya, ini lagu siapa? Dicari-cari gitu, terus ini suara apa ya di, kan kalau musik Jepang tuh bassnya tuh melodis ya, dia nggak ya, nggak cuma jaga gawang gitu.
10: Bener, jadi bassnya jalan mulu.
7: Jalan mulu, terus ini suara apa? Sempet mikir, oh gitar, wah gue pengen jadi pemain gitar nih gitu, biar kayak gitu. Pas tanya temen yang ngeband lebih duluan, itu bukan gitar, itu bass namanya. Gue pindah jadi pemain bass kan itu. Akhirnya ya, ya dari situlah pengen pengen main bass, senang main musik tuh dari musik Jepang, city pop mungkin kalau sekarang kan lebih ini banget ya.
10: Japanese city pop lah ya, benar-benar. Bukan Japanese city Badriah ya.
7: Iya.
10: Oh jadi memang sebenarnya kalian ini berangkat dari genre yang berbeda-beda ya.
7: Iya, beda gitu.
10: Tapi akhirnya jadi satu di LVNA ini. Kalau project next-nya tadi kan udah dibilang belet gitu kan ya. Dan apakah akan disiapkan juga dari beberapa lagu ini jadi konsep EP mungkin atau
7: album? Rencananya kita lagi
10: mau
7: proses
10: di geber tahun ini atau
9: enggak bulan ini?
7: Kita sih di apa ya? Kita emang dikejar waktu harus segera selesai gitu. Terus gini, si apa? Dulu Lavina dulu tuh juga kan ada singlenya ya, ada head hit singlenya. Namanya Pilihan Hatiku tuh yang sempet di FTV terus sampai sekarang kayaknya masih banyak yang pakai ya lagunya si Pilihan Hatiku tuh
9: di TikTok Jimmy Watts. Nah itu nih salah satu apa ya, bonus track lah
7: ya,
9: bonus
7: kita track. Rencananya nge-remake lagu itu udah proses sih sebenarnya. Lagu itu bakal kita remake. Yang jelas sih beda jauh dari Pilihan Hatiku versinya Lavina dulu gitu.
8: Kalau yang ini lebih sakit aja.
7: Iya. Begitu. Okay.
10: Dari yang album ini boleh kayak presentase kayak siapa yang paling banyak nulis atau mungkin cerita yang paling banyak diungkap di lagu-lagu Elvina itu kayak misalnya akan ada cerita cinta atau mungkin tema-tema sosial mungkin tiba-tiba gitu kan, ada yang mau cerita.
9: Cinta ya kemungkinan lebih 70% 80% tuh cinta, cuman cintanya kita pecah tuh kayak cinta kepada orang tua, cinta sama yang
10: Tuhan
9: terus ya. Pasangan, sahabat, terus ngangkat juga tema apa ya?
10: Ya mental cinta health kali ya. Kepada seblak juga kadang-kadang.
7: Yeah.
10: Makanan gitu.
9: Sama ya untuk orang-orang yang mental
10: health juga.
9: Mental health juga gitu.
10: Wow. Berarti ini nulisnya bareng-bareng nih.
7: Iya.
8: Kalau aku
7: Fana tuh lebih ke QC-nya.
10: Iya.
7: Gua gak suka nih. Gue gak suka nada ini, gue gak suka nada kayak begini, kayak langsung kita berubah langsung tuh.
10: Terus gini, aku gak suka.
7: Beda tuh gitu.
10: Okay.
7: Hasil akhir dia.
10: Iya. Okay, seru ya. Ternyata memang proses itu yang paling menyenangkan dalam sebuah band, ngumpulin materi, produksi dan macam-macam. Dan nanti mudah-mudahan ketika udah dirilis bisa nyampe nih ke telinga.
7: Amin.
10: Kita masih ada satu segmen lagi ngobrol bareng sama LVNA dan mereka nanti bakal perform ya. Ada satu lagu tadi yang Ghosting yang kita bahas secara akustik. Jadi jangan kemana-mana. Masih di Indo.

0: stop.
1: Apaan sih bang, main ngeberhentiin orang?
0: Gue mencium hal-hal mencurigakan nih.
1: Ih, apaan sih?
0: Tuh, bawa-bawa plastik hitam. Mau buang sampah ke kali ya?
1: Eh, kagak.
0: Udah, ngaku aja.
1: Iya sih.
2: Udah tahun 2025, masih aja bawa kebiasaan lama. Stop buang sampah ke kali ya. Buanglah sampah ke tempatnya.
1: Yaudah nih, daripada ngopi mulu tiap pagi, gue tambahin tugas buang sampah ya.
0: Asyap, mantan aja gue buang pada tempatnya, apalagi sampah.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh 97,1 FM, Radio RDI Jakarta.

0: Sesi Lounge 7 dengan memori baik masih di Indo banget bareng sama Tommy dan juga LVNA.
1: Yes.
0: Kabar baik juga buat Sila geng. Jadi buat sobat RDI nanti jangan lupa mendengarkan Global Radio, V Radio sama Radio RDI mulai sekitar jam 1 siang karena Sila Lounge 7 bakal mampir, bakal ngobrol-ngobrol, mau ngomongin seputar single baru mereka yang berjudul Sederhana.
1: Sederhana.
0: Gitu. LVNA berarti udah mulai jalan dari 2019. Ternyata udah ada lagu yang sempat viral juga
2: ya. Di tahun 2012 di zamannya
0: yang awalnya ya. Jadi ini mah masih zaman-zaman Kawah Chandra di muka. Ya.
2: Oh. Era-era pop. Itu kan dulu Geisha.
0: Itu
2: band-band lah, era-era pop band.
0: Era pop band 2000-an, 2012-an dan akhirnya dilanjutin lah spiritnya sampai sekarang gitu kan ya. Jadi dengan lagu baru yang berjudul Ghosting ini. Nah, kalau si Ghosting ini mau diperpanjang umurnya misalnya kayak ada video klipnya atau apanya, konten-konten lain apakah juga sudah dibuat begitu dari LVNA?
1: Video klip udah ada di YouTube-nya Kreatif Musik ya. Kreatif Inch apa?
3: Kreatif Inch Musik.
1: Iya, itu. Kreatif Inch Musik. Oke. Video klipnya udah ada. Terus apa ya, udah kan
0: ceritanya soal apa
1: kalau nah itu maksudnya karena kita konsep si Ghosting ini nggak galau kan, video klipnya juga kita main full color terus nggak galau-galauan gitu, emang
3: ceria
1: emang
3: banget,
1: ceria banget,
0: kebayang kan full color,
1: kebayang anak muda pakai baju warna-warni. Jadi emang konsepnya kita fun
0: ya,
1: walaupun liriknya kayak gitulah, kayak Ghosting gitu.
0: Jadi konsepnya juga fun,
1: yeah,
0: colorful lah ya. Di video klipnya tinggal dicari aja, tinggal cari LVNA
1: Ghosting judulnya.
0: Oke. Karena memang secara image mereka ini juga sekarang akhirnya kita ngecek di ini kan ada yang warna pink, ada colorful gitu ya. Yes. Emang kamu tuh kalian tuh kayaknya pengennya kemana sih targetnya, pendengarnya gitu kayak pengen nebelin di Gen Z mungkin atau pengen nebelin di mana, ada terbesit nggak segmen-segmen gitu?
3: Gen Z sih pasti ya, tapi juga ya semua kalangan umur sih bisa mendengarkan karena kita memang nggak menargetkan juga sih
1: yang denger harus siapa.
3: Yang penting musik ini bisa, Ghosting ini bisa diterima di kuping masyarakat aja, kita udah siapapun senang banget.
2: Soalnya kan beda nih. Kalau gua sama Feby itu kan masuknya milenial ya. Verna itu Gen Z. Nah. Jadi ya udah kita kolaborasi aja nih.
0: Benar-benar
2: milenial dan si Gen Z.
0: Gen Z ya.
3: Seenggaknya aku membawa kalian jadi muda kan.
0: Saya sudah muda. Oke. Jadi harapannya memang jadi lebih banyak lagi yang mendengarkan itu kan ya. Tapi kalau ngomongin soal secara band-bandannya ya, kalian ini kan tipe yang kayak tadi nongkrong banget gitu kan, emang harus ada jadwal latihan nongkrong seminggu sekali gitu gimana?
2: Nongkrong, terus apa? Ngopi.
3: Party is a must.
1: Paling rasanya Vena itu.
0: Enggak, itu Vena itu.
2: Kalau partinya gue udah kerokan.
1: Pulang party kerokan.
2: Kerokan.
0: Ada. Tapi memang ada kayak schedule tertentu.
1: Iya, enggak. Tapi kita enggak bikin schedule juga sih, cuma pasti harus nongkrong bareng lah, harus ada waktu buat nongkrong bareng. Terus kan kadang dari nongkrong itu kita bisa tiba-tiba bikin lagu, bisa tiba-tiba nulis lirik atau apapun, kita gitu, ngebahas apa kayak gitu-gitu. Terus kan kita juga ada rencana mau bikin miniatur ya. Setelah nanti album rampung tuh kita ada rencana mau miniatur.
0: Oke, jadi mau datang ke beberapa kota
1: ya, kayak gitu.
0: Untuk promo, untuk live perform.
1: Semoga lancar mitranya.
0: Kalau butuh driver ada Mas Indra. Candra.
1: Ayo.
0: Apa nih? Kok mau di brief ya? Oke, jadi memang serunya di situ sih emang ya.
1: Iya.
0: Gitu. Terus biasanya kan ada nih ya kayak tips-tips menjaga kekompakan.
2: Sering-sering berantem aja.
1: Band yang sehat adalah band yang banyak masalah.
2: Yang penting masalahnya bukan masalah ke kepolisian.
0: Oh iya, benar.
1: Si Elviana ini tuh salah satu band, band yang kita tuh sering banget debatnya daripada akurnya.
2: Tiba-tiba yang unfollow.
1: Iya. Ada nggak personil yang mau di unfollow vokalisnya? Coba kita kayaknya.
0: Jadi kalau ada pertanyaan siapakah yang paling baper gitu, udah ada jawabannya.
1: Ada. Iya.
3: Enggak baper sih. Aku tuh tipikal yang kalau marah tuh mencak gitu. Mencak-mencak dulu.
2: Setiap kita bertiga tuh punya karakter yang beda-beda. Iya.
3: Aku mencak-mencak, kalau Mas Febi tuh kayak iya, oke. Okay. Kalau Mas Gilang tuh menganalisa dulu, ini kudu ngapain ya gue? Kalau aku mencak aja dulu.
0: Gas dulu.
1: Iya. Jadi mini, kita tuh
3: mini. Iya. Tahu rasa aku.
0: Oh, tahu. Banteng ya, nyeruduk.
2: Ya mungkin secara umur ya lu lewatin dulu deh yang kayak gini-gini,
1: percikan-percikan.
0: Yeah, yeah, yeah. Ntar
2: juga makin lambat laun kan makin dewasa ya. Sama mungkin gue juga dulu kayak lu, Fan.
0: Iya, dulu ada sosmed.
2: Friendster.
1: Cuma kita juga apa ya, kayak misalkan Fan marah gitu tiba-tiba keluar dari grup atau dia blok atau apapun, kita biasa aja sih, malah ketawa-ketawa. Ya anak, nanti ketemu pasti ketawa-ketawa paling dia gitu.
2: Paling ngoceh-ngoceh. Lu kenapa gitu, lu kenapa?
1: Ya biasalah cewek ya. Cewek.
0: Iya. Karena ingin dimengerti.
1: Iya betul.
0: Iya. Tapi memang itu jadi bumbu lah ya. Jadi bumbu. Jadi enggak flat gitu. Cuman ya. Ala kadarnya lah gitu kan ya.
3: Yes. Aku pun juga bilang ke mereka waktu awal banget, kayak kalau ada masalah, kalau ada enggak sukanya, ngomong aja di depan gitu. Jangan pendem-pendeman.
0: Oke.
3: Karena aku bukan cenayang.
2: Tapi kemarin yang sehat tuh seperti itu sih.
1: Menurut kita ya, menurut kita.
2: Entah banyak kasus nih yang diem-dieman, uang berunak apa unak-unak. Itu enggak sehat sih.
0: Iya. Jadi banyak diskusinya lah ya.
1: Yeah.
0: Kalau memang ada gontok-gontokannya enggak apa-apa. Tapi balik-balik lagi. Mm-mm. Ya benar kayak pacaran tadi.
1: Iya. Enggak beda jauh tuh.
2: Ya no hard feeling juga sih. Ya kalau kita ngomong apa gitu.
0: Oke, yang penting tadi ya, karya yang memang based on dari pertemanan yang menyenangkan itu jadi akhirnya jadi karya yang jujur. Mudah-mudahan nanti albumnya yang bulan ini mau dirilis bisa diterima juga sama pendengar-pendengar. Mungkin kayak dari personal masing-masing nih, ada harapan ke depannya, mungkin ada goals-goals buat LVNA, boleh satu-satu yang mau cerita.
3: Goalsnya semoga LVNA bisa dikenal,
0: nggak
3: hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia, udah pasti lah ya. Semoga kita juga banyak duit ya dari LVNA ini.
1: Iya, amin.
0: Jadi teh band menghasilkan. Awal modal dulu nggak apa-apa lah.
3: Betul. Ya,
0: tapi kan ujung-ujungnya menghasilkan.
3: Semoga menghasilkan. Harus menghasilkan.
0: Hobi yang dibayarkan jadi menyenangkan.
1: Betul.
0: Iya, benar. Oke, itu harapannya dari seorang Vena. Sekarang harapan dari Bang Febi.
1: Apa ya, sama nggak beda jauh sih sebenarnya. Mudah-mudahan musiknya lebih bisa diterima aja sama semua kalangan ya, nggak ini. Terus mudah-mudahan nanti album juga lancar dan bisa boom gitu. Semoga amin.
0: Ada Kak Gilang
2: tambahan. Tambahannya semoga hasil dari Lavina kita bisa mensejahterakan kru-kru kita.
1: Yes. Nah itu sih, yes. Apa namanya, semua orang yang terlibat di sini bisa menikmati
2: sejahtera semua.
0: Iya.
3: Dan memang yang di luar juga, binatang-binatang juga.
1: Sauki juga, Sauki.
0: Kok binatang nyebutnya Sauki? Tiba-tiba kaget gue. Iya. Oke, jadi buat LVNA semoga sukses. Boleh di spill media sosialnya dari band LVNA.
1: Vena.
3: Kita bisa sobat-sobat radio,
0: sobat RDI.
3: Nanti langsung aja ke Instagram, terus follow kita di lvna.band. lvna.band.
0: Tinggal follow aja di situ ya.
3: Tinggal follow di Instagram kami. Terus juga ikutin keseruan-keseruan kami di situ.
0: Asik.
1: Yes.
0: Terima kasih buat waktunya LVNA.
1: Terima kasih.
0: Silakan persiapkan untuk apa namanya, nyanyi-nyanyi.
3: Iya, kita akustikan.
0: Langsung aja, ini lagu Ghosting yang bisa juga kamu dengar di Radio RDI, bisa kamu dengar, atau di Aldi SP juga udah bisa. Kalau mau nonton video klipnya di YouTube-nya di Creative in Music. Oke, sekalian gue pamit ya. Mohon maaf buat kakak-kakak LVNA, buat Mas Gilang.
2: Sama-sama, kita yang terima kasih.
3: Terima kasih banyak for having us.
0: Sama yeah, di RDI juga, Vena. Thank you banget, mohon maaf kalau salah kata. Habis ini jam 12 bakal ada Aina Tita di Indo Banget juga ya. Jadi jangan kemana-mana. Tommy pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is kita dengarkan LVNA dengan Ghosting.

0: Radio RD, musik Indonesia dan selebritis tereksis.
1: Indo banget, nyiarin berita lokal sampai musisi viral. Disiarkan di 97,1 FM Radio RDI Jakarta, 100,3 Sijma Radio Sijunjung Sumatera Barat, 102,5 Matahari FM Bulukumba Sulawesi Selatan, 91,8 RDI Pandanaran Semarang Jawa Tengah, 103,8 BSP FM Pekalongan Jawa Tengah, 90,9 Pakuba FM Pangkalan Bun Kalimantan Tengah, 106,5 Andini FM Kalimantan Timur, 95,1 KVFM Purwodadi Jawa Tengah, dan 101,9 SMR Radio Samarinda Kalimantan Timur.
2: 97,1 FM Radio RDI. Assalamualaikum, selamat siang Sobat RDI, selamat siang Indonesia. Hai, ketemu lagi sama Ina Tita di program Indo Banget di hari Kamis 11 Juni 2026. Dan seperti biasa kita akan mengajak Sobat Indo Banget untuk berpartisipasi di siang hari ini. Dan juga ada di live TikTok RDI selama 3 jam ya, sama-sama untuk terus berpartisipasi di RDI 97.1 FM ya. Dan ada juga bisa melalui WhatsApp 0815-1468-9995. Dan juga buat kamu bisa dengerin menggunakan aplikasi RCTI Plus. Download dulu aplikasinya, bikin akunnya, klik audio plus di RCTI Plus dan cari Radio RD Jakarta. Selamat siang juga buat kamu yang mendengarkan selain di 97,1 FM Radio RDI, kamu juga bisa dengerin di 100,3 Sijima Radio Sijunjung Sumatera Barat, 102,5 Matahari FM Bulukumba Sulawesi Selatan, 91,8 RDI Pandanaran Semarang Jawa Tengah, 103,8 BSP FM Pekalongan Jawa Tengah, 90,9 Pakuba FM Pangkalan Bun Kalimantan Tengah, 106,5 NCR Radio Tenggarong Kalimantan Timur, 95,1 KVFM Purwodadi Jawa Tengah, dan juga 101,9 SMR Samarinda Kalimantan Timur. Selamat bergabung nih buat yang lainnya saat ini, dan silakan berpartisipasi di program siang Radio RD Jakarta, Indo Banget.

Radio RDI. Kamu lagi dengerin Indo Banget di siang hari ini bersama radio-radio jaringan kita yang juga pastinya setia di Radio Sigma, Radio Sijunjung Sumatera Barat, Mate Ari FM Bulukumba Sulawesi Selatan, RDI Pandanaran Semarang Jawa Tengah, BSP FM Pekalongan Jawa Tengah, Paku BFM Pangkalan Bun Kalimantan Tengah, NCR Radio Tenggarong Kalimantan Timur, KVFM Purwodadi Jawa Tengah, dan SFR Radio Samarinda Kalimantan Timur. Dan kebetulan nih sobat RDI yang ada di live TikTok saat ini ya, ini teman-teman dari UPN ya. Hai semuanya. Oke, kita lagi live TikTok di RDI. Baik. Baiklah semuanya, selamat melihat-lihat radio ya. Mudah-mudahan juga pada semangat semuanya di hari ini. Oke, salam. Baiklah kalau gitu. Oh iya, di sebelah sana juga ada. Oh, enggak kelihatan di ketupan kamera nih. Oke, baik. Dan sekarang untuk kamu semuanya yang masih berpartisipasi di siang hari ini ada di chat TikTok RDI, terus juga pastinya akan ada info-info yang Aina siap untuk bagikan, dari mulai nanti cerita setempat kita ambil dari lokasi radio jaringan, kemudian juga nanti akan ada mesin waktu, lagu lawas yang diputarkan, kemudian juga akan ada betis berita artis, dan terakhir akan ada lokal viral yang viral-viral di Indonesia. Tetap terus dengerin program siang radio RDI Jakarta. Indo banget.

0: Pagi datang lagi, matahari mulai menyapa. Tapi kamu...
1: Masih berat bangun pagi, atau masih malas memulai hari?
0: Tenang, ada Nyarapkuy, program pagi yang akan bikin harimu lebih ceria dan penuh energi.
1: Dengan lagu-lagu pilihan, salam-salam hangat, dan komen seru dari kamu, Day Lopez hadir untuk menemani pagi Sobat RDI.
0: Apapun harimu, mulai dengan senyuman. Hidupkan pagimu bersama Nyarapkuy setiap Senin sampai Jumat jam 6 sampai 10 pagi, cuma di 97,1 FM Radio RDI Jakarta.
2: Nyarapkuy dari jam 7 sampai jam 8 pagi dipersembahkan oleh Fresh Care Smash. Fresh gayanya, fresh aromanya.
3: Fresh Care Smash, fresh gayanya, fresh aromanya.
4: Juni ceria, hiburannya juara di MNC Group.
5: Mulai 22 Juni di RCTI Channel 28, Kenny Austin, Gisela, dan Fajar Sadboy hadir sinetron terbaru Tobat Jatuh Cinta, yang paling terlove. Lanjutan Terikat Janji setiap jam 7 malam WIB.
6: Bisa ketemu sebentar ya? Ini kebetulan saya sudah di depan pintu.
5: Lanjut Turun Ranjang jam 8:30 WIB.
4: MNC TV, rumahnya dangdut, channel 29. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 8 malam WIB. Dan Road to Kilo Raya, parade artis dangdut paling hits, akan hadir di berbagai kota Indonesia.
5: DGTV channel 30, deretan film blockbuster terbaik setiap hari jam 9 malam WIB untuk anak Indonesia. Audisi Liga Bintang Juara Depok tanggal 23 dan 24 Juni.
4: Dan jam 7 malam WIB di iNews channel 31. Rakyat bersuara, talk show nomor 1 yang paling ditunggu.
3: Juni ceria. Hiburannya juara hanya di MNC Group.
7: Follow Instagram @RDI971, TikTok @RDI971FM, dan Facebook RDI97.

0: Sabar dong, jangan buru-buru.
1: Cepat, ayo sini dengerin. Cepat.
0: Cepat-cepat mulu, apaan sih?
1: Cepat, cerita setempat. Kamu lagi dengerin program siang Radio RD Jakarta, Indo banget, masih bareng sama Aina Tita. Dan juga selamat siang, selamat bergabung buat kamu yang ada di live TikTok RDI 971 FM dan WhatsApp 0815-1468-9995. Hai, selamat bergabung nih, ada dari siapakah? Ada dari Dedi Agil Kamelang di Tangerang. Legus 04, selamat siang aja. Ada Dima Zakaria, waalaikumsalam. Ada Gibran Haikal Tasimal dari Tasikmalaya, lagu birunya cinta. Boleh, terus juga ada Darman 15 Aina dari Pekojan. Ini selamat bergabung. Angga Pradewa, titip salam buat Channing Wiweka. Nanda, semangat cari pacar, semoga makin kenceng cari pacar. Ada lagi Yusni, be happy. Sapa mau salam aku dari Bandung. Halo Yusni. Dan juga salam buat nenek kakek di Tangerang. Terus lagi Dima Zakaria, lagunya si Lawn Seven aja. Nanti ya di jam 14.20 kalau di jadwal kita akan mampir ke Radio RDI ya. Tungguin ya buat kamu yang mengaku sebagai Sheila Gang, harusnya nanti dengerin Radio RDI. Ada Aca Septiasa juga, oke, selamat bergabung. Hai Angga Pradewa, Kak, salam buat Chening, tadi sudah disapa. Kemudian juga ada Brew, izin gabung aja. Mas Aji, nyampe jam berapa? Nanti kalau di RDI-nya 14.20 ya, Sound 7-nya. Siaran iNews Channel apa itu? Apa ya? Yang jelas harus iNews, oke? Okay? Ada Ara juga, selamat siang juga, hadir aja. Salamnya buat Kusmiati, Bunda En, sama Cupa yang ada di Rawapule. Ada Bendix ingin apa tuh? Baiklah, oke, okay, ya disampaikan ini ya. Ada Deddy Syaputra, salam juga buat istri di Geria Sepatan. Selamat istirahat aja. Dan Ongga, hai Ongga. Kemudian juga, Kak, mau request lagu dong, Aris Idol palsu dari list 21 Mei, belum masuk di Radio RDI ya. Mohon maaf, kadang-kadang ada juga beberapa lagu-lagu yang belum ada di Radio RDI Jakarta. Ada ada Dedi Agil Kamelang, selamat siang. Salam dari Tangerang. Dan Icap Icip, salam dari Cipondo. Ada Gadul juga, RDI Jakarta, puterin lagunya MBG. Oke. Okay. Ayo juga buat siapa lagi nih, Jalu, selamat siang orang Paku Haji Tangerang. Silakan berpartisipasi semuanya. Dan saat ini kita juga masih bergabung bersama radio-radio jaringan kita. Dan ada juga buat kamu pengen tahu kan hari ini ada informasi apa yang kita ambil di Betis Berita Artis, nanti akan ada. Kemudian juga nanti akan ada lokal viral, yang viral-viral di Indonesia, akan ada mesin waktu, lagu-lagu yang diputarkan. Dan sekarang waktunya Aina untuk kasih tahu kamu untuk cepatnya cerita setempat. Ini dia salah satu lokasi radio jaringan ya, ini dia. Oke, dari cepat cerita setempat ini buat kamu semuanya ya, sobat RDI. Mana nih?
2: Sini, aku ada cerita nih. Cepat, cepat.
0: Cerita apa nih? Sabar dong, jangan buru-buru.
2: Cepat, ayo sini dengerin. Cepat.
0: Cepat-cepat mulu, apaan sih?
2: Cepat, cerita setempat.
1: Baik, cepat cerita sempat kita kali ini dari Pekalongan. Pemerintah Kota Pekalongan terus memperkuat upaya menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan juga mendukung tumbuh kembang peserta didik di seluruh satuan pendidikan. Langkah ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari tertibnya peraturan menteri atau terbitnya peraturan menteri pendidikan dasar dan juga menengah nomor 6 tahun 2026 tentang budaya sekolah aman dan juga nyaman. Dinas Pendidikan Kota Pekalongan menegaskan bahwa sekolah tidak hanya berfokus pada kegiatan belajar mengajar, tapi juga harus memastikan keseluruhan warga sekolah merasa aman, terlindungi, dan juga dihargai. Budaya sekolah aman dan nyaman mencakup berbagai aspek, mulai dari ketersediaan sarana dan prasarana yang layak, akses air bersih, hingga keamanan pangan di kantin sekolah. Selain faktor fisik, sekolah juga didorong memperhatikan aspek psikologis dan juga sosial agar siswa merasa diterima, dihargai, serta dapat berkembang dalam lingkungan yang positif. Upaya ini juga mencakup pencegahan perundungan atau bullying serta penguatan budaya sekolah yang lebih ramah anak dan juga inklusif. Pemenuhan kebutuhan spiritual warga sekolah turut menjadi bagian penting dalam mewujudkan lingkungan pendidikan yang sehat dan juga nyaman. Pemerintah berharap sekolah bisa menjadi tempat yang membuat anak merasa senang untuk belajar, berinteraksi, dan juga mengembangkan potensi mereka secara optimal. Melalui program ini, Pemkot Pekalongan menargetkan terciptanya ekosistem pendidikan yang lebih ramah anak, inklusif, dan juga mampu mendukung peningkatan kualitas pendidikan di daerah. Itu dia datangnya dari Kota Pekalongan, dari Pemkot Pekalongan yang perkuat budaya sekolah aman dan nyaman. Dan buat kamu yang lainnya, jangan kemana-mana, masih lanjut terus di program siang Radio RDI Jakarta, Indo banget.

0: Kamu lagi dengerin program siang Radio RNI Jakarta, Indo banget. Oke. Itu tadi dari One False, aku bukan pilihan. Ya udah, yang pasti-pasti aja yang kamu pilih, ya kan? Dan ini tadi lagunya di request sama Kenny Zia Flora dari Tajur Halang Bogor. Halo Tajur Halang. Ini pasti juga banyak ya orang-orang Tajur Halang yang mungkin dengerin RDI, asik. Ya kan? Siapa lagi yang gak muji? Muji diri sendiri. Ya muji radio sendiri maksudnya ya. Dan salamnya buat driver Bakti Karya aja. Kemudian juga ada lagi dari Lostar Biru. Alamatnya di Pasir Kuda Bogor. Indo banget, top. Makasih, lagunya Netral Garuda di dadaku. Ayo buat sobat RDI dukung timnas kita ya, supaya menang lawan Australia hari ini ya, sama malam dini hari ya, dini hari apa malam sih, aku lupa deh, yang pembukaan Pildun ya kan. Ini luar biasa banget ya, sobat RDI, cemilan-cemilan jangan lupa ya disiapin ya. Kemudian lagi ada dari siapakah ini, di Ibu Sri Regensi. Waalaikumsalam. Sambil nguprek nih, bersih-bersih, mindahin barang, ganti posisi biar gak bosan. Lagunya Gadis Manis Kalimantan. Salam buat sobat RDI semua. Terima kasih Aina, metugas sampai tuntas. Ya, kemudian lagi ada dari, selamat siang, sekedar info aja, di tol arah Jakarta macet dari arah Cikarang, dari Bentorado di ujung aspal. Semoga cepat terurai. Hati-hati di jalan juga buat kamu yang memang beraktivitas di jalan gitu ya, di luaran, atau memang tetap harus berkegiatan tadi ya di luar rumah. Hai juga buat Ipan Leon di Chiller Game Cebogor, buat Boy BCL Jugul Kelana, Kong Birawa, dan lagunya Kecewa. Kecewa versi siapa ya? Di kita adanya Is Dahlia. Ya udah, ini dia di Mesin Waktu.
1: Mesin waktu sudah dinyalakan, kamu siap bernostalgia. Mesin waktu akan dimulai dalam hitungan 3, 2, 1.
0: Kamu masih lanjut lagi dengerin program siang Radio RDI Jakarta bersama radio-radio jaringan kita di Sijima Radio Sijunjung, Sumatera Barat, Matahari FM Bulukumba, Sulawesi Selatan, RDI Pandanaran Semarang, Jawa Tengah, BSP FM Pekalongan, Jawa Tengah, Pakuba FM Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, NCR Radio Tenggarong, Kalimantan Timur, KVFM Purwodadi, Jawa Tengah, dan juga SMR Radio Samarinda, Kalimantan Timur. Nah, sekarang kita masuk ke mesin waktu. Yuk kita ke tahun 1990. Ini ada lagu koleksi dari Is Dahlia dengan Kecewa. Kebetulan juga kalau Aina cari-cari atau googling, lagu ini tuh masuk di album 18 Jaipong Dangdut. Wah, tapi kah buat kamu yang pengen denger lagu ini, mengingatkan kembali ke era 90-an, kita dengerin sama-sama, ini dia Is Dahlia, Kecewa.

0: Eh bro, lagu Indonesia apa aja sih yang paling kamu suka?
1: Kalau aku suka Dewa 19 sih, yang Separuh Nafas.
0: Terus kalau kamu?
2: Kalau aku sih suka dangdut, Dewi Persik, yang judulnya Indah Pada Waktunya.
0: Terus kamu?
3: Kalau aku sih sukanya lagu Jedak Jeduk. Lagu siapa aja pasti enak.
0: Apapun lagu kamu, semua lagu Indonesia pasti kita bakal puterin di Indo Banget. Indo Banget, setiap Senin sampai Jumat jam 12 siang sampai 3 sore bersama Aina Tita, siap nemenin istirahat kamu sambil makan siang. Indo Banget juga disiarkan di 12 radio di seluruh Indonesia.

0: Jakarta Indo banget, masih bareng sama Aina Tita. Tadi gul-gulali dunia. Oke, okay, tadi requestan Sobat RD ya. Ada yang request lagu Bang Haji dong, Roma Irama, tapi Aina tanya yang mana gitu kan. Ya udahlah, akhirnya Aina pilihin ini, kebetulan memang juga ada koleksinya di Radio RDI gitu. Seru ya. Gul-gulali dunia. Oke, okay, kamu masih terus berpartisipasi bersama radio-radio jaringan kita dan juga ada di live TikTok RDI 971 FM. Hai, buat kamu yang ada di Sijma Radio Sijunjung Sumatera Barat, Matahari FM Bulukumba Sulawesi Selatan, RDI Pandanaran Semarang Jawa Tengah, BSP FM Pekalongan Jawa Tengah, Paku BFM Pangkalan Bun Kalimantan Tengah, NCR Radio Tenggarong Kalimantan Timur, KVFM Purwodadi Jawa Tengah, dan SMR Radio Samarinda Kalimantan Timur. Di luar cuacanya sedang terik banget ya Sobat RDI, mudah-mudahan tetap pada semangat juga menjalani hari, dan jangan lupa untuk konsumsi air putihnya. Kalau di radio-radio jaringan yang ada di daerah-daerah ini seperti apa cuacanya, atau mungkin Sobat RDI yang ada di live TikTok boleh share-share juga ya ke kita. Selamat bergabung juga ada Jaycon, hai. Kemudian juga dari semangat ya kak, lagunya Pura-Pura Lupa. Ada Derian Rangkas Bitung hadir. Kemudian Mas Budi, waalaikumsalam, semoga sehat dan semangat, rezekinya lancar yo. Junaidi salam dari Bajigur Sewan Bedeng Pintu Air 10 Simpang 7 Tangerang. Kemudian juga dari Icap Icip, buah salam dari Bule Ridwan dari Jagabaya. Kemudian lagi Aina punya Uang Deso, tadi udah disapa, lagu juga diputer. Ada Api, udah lama nih gak dengerin Radio RDI, playlistnya udah di upgrade belum ya? Ya gitu deh, kadang ada ya kan, mohon maaf kalau gak ada ya. Lanjut kembali ada Aan Shema, the best Radio RDI, terima kasih. Dan Nur dari Thailand, waalaikumsalam, tadi Aina bilang sawadika gitu ya. Terus juga dari Galih Irama, dari Bogor Ciawi, Tin Shop, kalau diambil pilihanku RDI loh. Tadi juga dari Akam Saru, request lagu Republik yang terbaru Luka Serius ya. Dan monitor terus sambil jaga warung, waalaikumsalam, request lagunya Euforianya Roma Irama, barusan yang gulali dunia. Ada lagi, ada Nur Hasanah, ada Man, halo Man. Ada Akhenaten, hadir aja ya, Imam doang juga hadir, Egi. Kemudian juga ada lagi, Kak, kalau cara-caranya disapa gimana sih Kak? Yaudah nih, ikut aja langsung bareng-barengin sama Sobat RDI yang lain ya, ketik aja di sini ya Kak, bisa, bener banget. Hai juga Aina, dari siapakah ini? Akhirnya aku sekarang tahu ini Aina toh. Iya An, ini aku, biasa cuma denger lewat suara di radio aja. Baiklah, ada J. Masianto, hai. Ada Murmur Shop ya, salam-salam katanya, boleh ya? Boleh, silakan aja, ditungguin. Asli Mas Jo, Aina selamat siang, lagunya Gunung Kawi teruntuk semua pendengar Radio RDI. Aduh, Adi Meong ini siapa ya Kak Aina? Oh tadi ya. Kemudian juga ada Mr. Noxka, hai. Kemudian dari Farhan, mau salam buat driver JNE terutama tim shuttle inbound Jakarta. Terus juga dari siapa lagi Kak, ini Imam Albanjar. Waalaikumsalam, selamat istirahat juga dan selamat makan siang. Ada salam dari Nasrul untuk ayang tercinta Khairun Najah Nurul ya, dari W di Bogor Wakoper Bengkel Lolita Gemoy hadir. Oke baik, yang lain nanti akan disapa lagi. Masih terus dengerin program siang Radio RDI Jakarta Indo banget, dan sekarang kita akan masuk ke betis berita artis.
1: Dengarkan berita artis, selebgram, penyanyi, public figure dan lain-lain di betis berita artis.
0: Baik, betis berita artis kita kali ini Sobat Indo banget, datangnya dari beritanya ini ya. Kebahagiaan tengah menyelimuti Amanda Manopo setelah resmi melahirkan anak pertamanya, seorang bayi laki-laki bernama Zack, pada 6 Juni 2026. Baru beberapa hari menikmati peran sebagai ibu, Amanda membagikan momen haru proses persalinannya melalui media sosial. Dalam unggahannya, Amanda mengungkapkan rasa syukur atas kelancaran persalinan serta berterima kasih kepada dokter, rumah sakit dan juga sang suami yang setia mendampingi selama operasi. Amanda juga mengaku terharu karena dirinya dan sang suami sama-sama menangis serta tegang saat berada di ruang operasi. Yang menarik perhatian netizen, di akhir caption Amanda menulis ucapan syukur atas kelahiran anak kedua yang sehat, sekaligus menyelipkan doa untuk memiliki anak kedua. Kalimat tersebut langsung menjadi sorotan karena disampaikan saat Amanda baru saja melahirkan anak pertamanya. Banyak netizen mengaku terkejut sekaligus terhibur melihat Amanda sudah berbicara soal anak kedua ketika masih menjalani masa pemulihan pasca melahirkan. Unggahan ini pun dibanjiri ucapan selamat dan doa dari penggemar yang ikut berbahagia atas kelahiran baby Zack. Dan meski terkesan bercanda, doa Amanda untuk menambah momongan menunjukkan betapa bahagianya ia menjalani peran baru sebagai seorang ibu. Selamat ya buat Amanda Manopo dan sang suami, dan juga selamat berbahagia juga atas kelahirannya baby Zack. Buat kamu yang lainnya, masih terus lanjut lagi bersama Aina Tita di program siang Radio RDI Jakarta, Indo banget.

0: ceria, hiburannya juara di MNC Group.
1: Mulai 22 Juni di RCTI Channel 28, Kenny Austin, Gisela, dan Fajar Sadboy hadir sinetron terbaru, Tobat Jatuh Cinta, yang paling terlove. Lanjutan Terikat Janji setiap jam 7 malam WIB.
2: Bisa ketemu sebentar ya, Mbak? Ini kebetulan saya sudah di depan pintu.
1: Lanjut Turun Ranjang jam 8:30 WIB.
0: MNC TV, rumahnya dangdut, Channel 29. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 8 malam WIB. Dan Road to Kilo Raya, parade artis dangdut paling hits, akan hadir di berbagai kota Indonesia.
1: DGTV Channel 30, deretan film blockbuster terbaik setiap hari jam 9 malam WIB untuk anak Indonesia. Audisi Liga Bintang Juara Depok tanggal 23 dan 24 Juni.
0: Dan jam 7 malam WIB di iNews Channel 31, Rakyat Bersuara. Talk show nomor 1 yang paling ditunggu.
3: Juni Ceria. Hiburannya juara hanya di MNC Group.
4: Follow Instagram @RDI971, TikTok @RDI971FM, dan Facebook RDI97.

0: di Jakarta, Indo banget. Ya, Mahen pura-pura lupa jadi lagu yang tadi di request sama Sobat RD di live TikTok RDI. Masih bergabung juga di WhatsApp ada, di Facebook ada, nama-nama yang nanti Aina sapa. Dan kita masih bergabung bersama radio-radio jaringan kita di Sijma Radio Sijunjung, Sumatera Barat. Kemudian juga Matahari FM Bulukumba, Sulawesi Selatan, RDI Pandanaran Semarang, Jawa Tengah, BSP FM Pekalongan, Jawa Tengah, Pakuba FM Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, kemudian juga BSP FM Pekalongan, Jawa Tengah, tadi sudah disapa, NCR Radio Tenggarong, Kalimantan Timur, Cafe FM Purwodadi, Jawa Tengah, dan SMR Radio Samarinda, Kalimantan Timur. Oke, selamat bergabung nih buat Sobat RDI yang ada di Facebook ya. Hai, buat kamu yang ada di Facebook RDI, ada Aisyah Siti, Kong Birawa di Bogor, hadir aja. Kemudian juga ada dari Medi Tiga Rasa Tangerang, lagunya Papinka. Kemudian ada dari Nana Ripal, buat Sobat RDI semua tanpa terkecuali, spesial buat akakku sayang Dai Lopez, katanya met puasa akak siu, lagunya apa aja terserah Aina. Oh baiklah, waalaikumsalam, selamat bergabung dari Medan, hadir lagunya, lagunya ikutan aja Reni Rentina. Salam buat semua, juga buat Baina, semangat bertugas sampai tuntas. Siti Mariam, iya Siti Mariam, selamat siang juga, waalaikumsalam dari Warung Jati Jakarta Selatan. Lagu Siti Badriah, Harus Rindu Siapa atau Gia Yobi, Kebelet Kawin gitu ya. Oke, buat yang lainnya sekarang waktunya untuk kamu sama-sama simak di mana kita punya lokal viral, dan ini dia yang viral-viral di Indonesia.
1: Yang viral-viral di Indonesia. Ayo update kabar terviral hari ini di lokal viral.
0: Oke, lokal viral kita kali ini datang dari seorang penjual siomay di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, mencuri perhatian warganet karena memiliki cara yang unik untuk meyakinkan pelanggan soal bahan dagangannya. Penjual yang dikenal dengan nama Siomay Bang Sule ini memajang foto dirinya bersama seekor ikan tenggiri di gerobak jualannya. Foto tersebut dipasang sebagai bukti bahwa siomay yang dijualnya memang dibuat dari ikan tenggiri asli. Cara ini dilakukan untuk menepis candaan yang sering muncul di kalangan pelanggan mengenai penggunaan ikan sapu-sapu sebagai bahan siomay. Tulisan dan foto yang dipajang itu langsung menarik perhatian pembeli karena dianggap kreatif sekaligus menghibur. Banyak juga pelanggan yang tersenyum saat melihat bukti foto tersebut karena memang jarang ada pedagang yang sampai menunjukkan asal bahan dagangannya dengan cara seperti itu. Setelah diunggah ke media sosial, foto gerobak siomay tersebut viral dan ramai dibagikan oleh warganet. Banyak netizen memuji ide sederhana tersebut karena dinilai lucu, jujur, dan berhasil membuat pembeli lebih yakin dengan produk yang dijual. Tak sedikit pula yang bercanda menyebutkan the real no pick hoax katanya ya, karena Bang Sule benar-benar menyertakan foto bersama ikan tenggiri sebagai bukti

0: Pendengar, jalan rusak adalah persoalan yang masih terus dihadapi oleh pemerintah Jawa Tengah setiap tahunnya. DPRD Jawa Tengah menyebut kondisi jalan di wilayah Jawa Tengah sangat berpengaruh dengan kondisi tanah yang mayoritas masuk kategori tanah aluvial. Tak terkecuali dengan kondisi wilayah pesisir. Saat ini termasuk menghadapi tantangan lain yaitu semakin padatnya jumlah penduduk saat ini. Menjawab persoalan inilah, dalam rapat paripurna DPRD Jawa Tengah masa persidangan ketiga tahun sidang 2025-2026, DPRD Jawa Tengah menyetujui raperda penyelenggaraan standarisasi jalan Provinsi Jawa Tengah. Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Setia Ari Nugroho, mengatakan dari pihak Komisi D DPRD Jawa Tengah melihat ada beberapa regulasi yang tumpang tindih dengan undang-undang yang ada sehingga ini perlu dilakukan perubahan.
1: Kita melihat pertama pertumbuhan penduduk, konektivitas antar lingkungan, kemudian geografis. Hari ini kita memang cukup luar biasa padat. Kita kepengen berikan satu kepastian bahwa jalan-jalan sebagai konektivitas di Jawa Tengah ini diharapkan mampu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
0: Dalam raperda penyelenggaraan standarisasi jalan Provinsi Jawa Tengah, DPRD memastikan akan mengutamakan faktor keselamatan dan laik jalan. Juga agar fungsi-fungsi jalan provinsi memiliki standarisasi yang nanti akan memberikan keamanan juga kenyamanan untuk para pengguna jalan. DPRD berharap konektivitas antar daerah juga diharapkan bisa semakin lancar, semakin efektif, semakin efisien untuk masyarakat. Meski mayoritas jalan di wilayah Provinsi Jawa Tengah saat ini 94% dianggap cukup baik, DPRD sangat berkeinginan ke depan dengan jalan yang ribuan kilometer itu, fungsi-fungsi jalan, kewenangan jalan makin jelas.
1: Nanti kita akan memberikan satu kepastian hukum, karena nanti ada tumpang tindih juga beberapa kewenangan yang kemudian di dalam undang-undang nomor tahun 2022 itu, kita melihat perda yang lama, itu kan ada beberapa hal yang diatur secara teknis. Nah, mestinya ini kalau kemudian ada perubahan-perubahan regulasi, kan kalau kemudian bisa diatur dengan peraturan gubernur, ini kan lebih fleksibel.
0: Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
2: 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang.

0: Radio Musik Indonesia paling eksis, RDI 91.8 FM.
1: RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.

0: Tips Sehat, Tips Sehat RDI Pandanaran Semarang. Kali ini membahas tentang bagaimana merawat gigi yang baik bersama Dr. Gigi Ananta Hera Cakri Pitaloka, Dokter Rumah Sakit Diponegoro Semarang.
1: Jadi sebenarnya kalau kita pakai kawat gigi itu, tindakan pembersihannya memang harus lebih hati-hati dibanding yang enggak pakai kawat gigi. Kenapa? Ya jelas karena ada barang yang ditempel-tempel di gigi kan, terus ada kawat yang melintang. Jadi selain pakai sikat gigi khusus kawat gigi, bisa dibantu pakai yang namanya sikat interdental. Itu sikat yang dibuat buat bersihkan di sela-sela gitu kan. Terus tipsnya, ini bisa dilakukan sama semua pemakai kawat gigi, baik puasa ataupun enggak. Itu biasakan kalau gosok gigi itu sambil ngaca, sambil lihat di kaca gitu kan, lihat. Jadi kadang-kadang kita kalau biasa nggak pakai kawat kan, gosok gigi langsung seret gitu. Nah begitu pakai kawat gigi, baiknya memang ngaca. Dia bisa lihat ada sisa nggak di situ, ada apa, plak nggak, ada debris nggak di situ, ada sisa sama makanan nggak. Pakai kawat senyum celing, ada cabenya. Kalau pakai kawat, potensi nyangkut-nyangkut itu lebih tinggi kan. Sama seperti yang nggak pakai kawat, cuman memang harus lebih hati-hati. Pakai kaca, pakai sikat interdental. Itu sih tipsnya. Sekian dari saya, Dokter Gigi Ananta Hera Cakri Pitaloka, spesialis ortodonsia dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro, Program Studi Kedokteran Gigi, Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: 91.8 FM.
1: Pendengar, persoalan bencana alam sekaligus jalan rusak adalah dua hal yang fenomenal terjadi di wilayah Jawa Tengah. Jawa Tengah menghadapi persoalan lingkungan yang sangat kompleks. Tidak hanya erosi dan sedimentasi, tetapi juga menurunnya kekuatan daerah aliran sungai hingga memicu potensi terjadinya bencana banjir longsor dan kekeringan. Menjawab persoalan inilah dalam rapat paripurna DPRD Jawa Tengah masa persidangan ketiga tahun sidang 2025-2026, DPRD Jawa Tengah menyetujui usulan pemerintah dalam penyusunan Raperda Tata Kelola Rehabilitasi Lahan Kritis dan Reklamasi Hutan Daerah. Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Setia Ari Nugroho mengakui saat ini Jawa Tengah sudah mengalami beberapa alih fungsi hutan di beberapa daerah. Dengan adanya regulasi ini akan memberikan kepastian hukum, alih fungsi lahan lebih terkendali.
2: Terkait dengan tata kelola rehabilitasi lahan dan juga reklamasi ya, ini kan kita sudah mengalami ada beberapa alih fungsi hutan ya yang kita miliki, hutan daerah. Tentu dengan adanya regulasi ini akan memberikan kepastian hukum. Bencana di Jawa Tengah, salah satunya kan mungkin alih fungsi yang ini perlu dikendalikan. Dan juga ketika ada perizinan-perizinan, ada reklamasi yang mesti harus dipenuhi oleh para investor.
1: Lebih lanjut, Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Setia Ari Nugroho menegaskan dalam Raperda kali ini, pihak legislatif tidak akan menerapkan kebijakan pilih-pilih dalam merehabilitasi hutan dan lahan kritis. Tidak hanya berfokus untuk rehabilitasi hutan di Gunung Slamet maupun Gunung Muria saja, rehabilitasi hutan dan lahan kritis ini diharapkan tidak hanya menyentuh aspek lingkungan, tetapi aspek sosial ekonomi juga ikut dipertimbangkan.
2: Karena ini regulasi kan sifatnya umum, tapi ini kan apa yang kemudian terjadi di beberapa kejadian yang ada sebagai sebuah evaluasi, bahwa kita nanti akan memberikan satu kepastian hukum untuk seluruh wilayah terkait dengan hutan daerah yang kita miliki, sehingga tidak sewenang-wenang alih fungsi ya.
1: Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
3: Sanang Dosa Setugal, Poin Wolu FM, RDI Pandanaran Semarang.

0: Sangang Doso Setugal, Poin Wolu FM, RDI, Pandanaran Semarang.
1: Anda masih mendengarkan 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.

0: Tips Sehat, Tips Sehat RDI Pandanaran Semarang kali ini membahas menjaga keseimbangan energi bersama Koirunisa, pakar gizi Rumah Sakit Nasional Diponegoro.
1: Keseimbangan energi dilihat dari asupan makanan dan olahraga. Asupan makanan dilihat dari porsi makanku. Porsi makanku terlihat dari asupan makanan sehari, terdiri dari makanan pokok, lauk hewani, nabati, sayur, dan buah. Nah, yang harus diperhatikan di sini adalah porsi sayur dan buah sampai 50% dari porsi dalam satu piring. Nah, selain itu, olahraga juga dianjurkan di sini. Olahraga selama jalan selama 150 menit dalam bentuk jalan itu sangat mendukung untuk keseimbangan energi. Saya Khairunisa, Sarjana Gizi, Magister Gizi dari Instalasi Gizi Rumah Sakit Nasional Diponegoro.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat,

0: 91.8 FM. RDI Pandanaran Semarang.
1: Anda masih mendengarkan 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.

0: Kamu masih dengerin 91.8 FM RDI, Radio Musik Indonesia paling eksis.
1: RDI Pandanaran Semarang.

0: Tip Sehat, Tip Sehat RDI Pandanaran Semarang. Kali ini membahas penyebab mata juling bersama Dr. Arnila Novitasari, spesialis mata dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro Semarang.
1: Juling itu kalau dari faktor keturunan memang bisa. Jadi kalau orang tua atau nenek kakeknya ada yang menderita juling, bisa menurun ke anak atau cucunya. Itu bisa. Nah, terus penyebab lainnya juga bisa karena bawaan dari sejak lahir. Nah, sejak lahir itu belum tentu dari turunan dari nenek atau kakek atau orang tuanya. Terus penyebab lainnya bisa juga karena memang ada kelumpuhan di otot-otot mata. Terus karena kelainan syaraf, sehingga pergerakan otot menjadi terganggu, otot mata. Terus bisa juga selain karena bawaan dari bayi atau keturunan, bisa juga karena trauma. Jadi trauma tuh umumnya kebentur sesuatu, kecelakaan. Kecelakaannya mungkin gak kena di mata, kena di kepala. Bisa berpengaruh di pergerakan otot mata. Jadi terjadi ketidakseimbangan kerja otot yang satu dengan yang lainnya gitu. Jadi otomatis kan pergerakannya gak sinkron, gak seimbang. Makanya jadinya kero. Tak satu mata bisa bergantian.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: Pandanaran, Semarang.
1: RDI Pandanaran Semarang.

0: Tips Sehat, Tips Sehat RDI Pandanaran Semarang.
1: Kali ini membahas mencegah infeksi bersama Dr. Sudaryanto dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro Semarang.
2: Saya Dr. Sudaryanto dari bagian parasitologi Rumah Sakit Nasional Diponegoro Semarang, ingin memberikan tips untuk menghindari infeksi pada tubuh. Infeksi bisa disebabkan oleh bakteri, virus, jamur, dan parasit. Akibat dari penyakit infeksi bisa mulai tanpa gejala atau keluhan sampai pada kematian. Organisme penyebab infeksi masuk ke tubuh manusia bisa melalui makanan, air, gigitan serangga, kontak langsung dengan penderita, dan kontak seksual. Tips untuk mencegah penyakit infeksi adalah memberikan vaksinasi pada penyakit-penyakit tertentu, perilaku hidup sehat, dan menjaga lingkungan agar tetap bersih. Demikian tips dari saya, Dr. Sudaryanto, dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro Semarang. Semoga bermanfaat dan tetap sehat.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: radio musik Indonesia paling eksis, RDI 91.8 FM.
1: Pendengar, DPRD Jawa Tengah memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga kembali mendapat predikat wajar tanpa pengecualian dari BPK RI. Predikat ini diraih 15 kali secara berturut-turut. Muhammad Afif, Komisi C DPRD Jawa Tengah yang membidangi keuangan dan aset daerah mengatakan, dengan pencapaian ini bukan berarti tidak ada catatan. Poin catatan seperti adanya kelebihan pembayaran bantuan BRT Transjateng dan belanja modal di 4 organisasi perangkat daerah, menurut Afif akan segera ditindaklanjuti. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menurut Afif harus segera berbenah dalam pengelolaan keuangan, dalam arti membenahi dan menyesuaikan dengan budget yang ada.
2: Ini merupakan prestasi yang ke-15. Pun demikian, tapi ya bukan berarti tidak ada catatan. Disampaikan oleh BPK yang memang harus ditindaklanjuti. Pertama kan Dinas Perhubungan, dan ada rumah sakit.
3: 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.

0: Sehat, Tips Sehat RDI Pandanaran Semarang. Kali ini membahas tentang bagaimana merawat gigi yang baik bersama Dr. Gigi Gunawan Wibisono MSI Med, Dokter Rumah Sakit Diponegoro Semarang.
1: Para orang tua yang berbahagia,
2: orang tua menjadi contoh yang lebih baik bagi anak-anaknya karena peran aktif orang tua itu juga sangat penting. Jadi tidak sekedar habis ini tolong anu gosok gigi tanpa memeriksa, hanya perintah saja. Entah itu si anak dari kamar mandi gosok gigi dengan benar atau tidak, tidak diperiksa lagi. Pada beberapa kesempatan saya sebagai profesional gitu, ketika melayani pasien itu, saya tekankan kepada orang tua. Jadi misalkan yang bermasalah gigi anaknya gitu, kita lihat kadang-kadang kita tanya, di rumah gosok gigi enggak, Dek? Gosok gigi, Dok. Terus mana coba lihat giginya? Wah, ternyata masih banyak kotorannya gitu ya. Sampaikan kepada orang tua, "Pak, Ibu, tolong tugas Ibu saya tambah satu lagi aja deh. Selama satu bulan ini tolong berdiri di depan pintu kamar mandi deh. Begitu anaknya keluar, ditanya gosok gigi atau tidak. Kalau jawabnya tidak, ya suruh gosok gigi lagi. Tapi kalau jawabnya iya, kalau masih ada jigongnya gitu ya harus suruh ulangi sampai bersih."
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: Sangang Doso Setugal, Poin Wolu FM, RDI Pandanaran Semarang.
1: Pendengar, DPRD Jawa Tengah memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga kembali mendapat predikat wajar tanpa pengecualian dari BPK RI. Predikat ini diraih 15 kali secara berturut-turut. Muhammad Afif, Komisi C DPRD Jawa Tengah yang membidangi keuangan dan aset daerah mengatakan, dengan pencapaian ini bukan berarti tidak ada catatan. Poin catatan seperti adanya kelebihan pembayaran bantuan BRT Trans Jateng dan belanja modal di 4 organisasi perangkat daerah, menurut Afif akan segera ditindaklanjuti. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menurut Afif harus segera berbenah dalam pengelolaan keuangan, dalam arti membenahi dan menyesuaikan dengan budget yang ada.
2: Ini merupakan prestasi yang ke-15. Pun demikian, tapi ya bukan berarti tidak ada catatan. Disampaikan oleh BPK yang memang harus ditindaklanjuti. Pertama kan Dinas Perhubungan dan ada rumah sakit.
3: Anda masih mendengarkan 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.

0: 91.8 FM. RDI Pandanaran Semarang.
1: Anda masih mendengarkan 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.

0: Tips Sehat, Tips Sehat RDI Pandanaran Semarang.
1: Apa aja sih penyakit yang bisa dialami di tempat kerja? Berikut informasi tentang penyebab penyakit di tempat kerja bersama Dr. Dodi Pramono, MSI Med dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro Semarang.
2: Penyebab penyakit di tempat kerja itu ada 5, yaitu lingkungan fisik, lingkungan kimiawi, lingkungan biologik, lingkungan ergonomis, dan lingkungan psikologik. Ada 5 hal yang harus diperhatikan kalau kita berbicara mengenai lingkungan kerja. Ya, terkait dengan mesin, dengan suara mesin yang cukup tinggi, seharusnya kita mencegah bahwa mesin itu menimbulkan suara yang menimbulkan bising bagi pekerjanya. Itu yang paling penting. Kalau misalkan mesin itu menimbulkan bising, maka kita harus membuat satu keadaan di mana mesin itu tidak menimbulkan bising. Misalkan mesin itu ditempatkan pada satu ruangan tertentu di mana ruangan itu kedap, sehingga pekerja yang ada di lingkungan mesin itu tidak terganggu. Kalau memang itu tidak bisa, bisa tidak diatur bahwa pekerja ada di lingkungan mesin itu dalam waktu tertentu. Kalaupun memang itu tidak mampu dilakukan, maka pekerja itu harus kita berikan satu alat pelindung diri, pelindung telinga, untuk mencegah gangguan pendengaran yang mungkin mereka alami. Semua pekerja diharuskan memakai earmuff atau earplug di tempat kerja. Risikonya memang ada karena mereka tidak akan pernah bisa mendengar instruksi mandor atau kepala pabriknya.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: kamu masih dengerin 91.8 FM RDI, Radio Musik Indonesia paling eksis.
1: Pendengar, DPRD Jawa Tengah memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga kembali mendapat predikat wajar tanpa pengecualian dari BPK RI. Predikat ini diraih 15 kali secara berturut-turut. Muhammad Afif, Komisi C DPRD Jawa Tengah yang membidangi keuangan dan aset daerah mengatakan, dengan pencapaian ini bukan berarti tidak ada catatan. Poin catatan seperti adanya kelebihan pembayaran bantuan BRT Transjateng dan belanja modal di 4 organisasi perangkat daerah, menurut Afif akan segera ditindaklanjuti. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menurut Afif harus segera berbenah dalam pengelolaan keuangan, dalam arti membenahi dan menyesuaikan dengan budget yang ada.
2: Ini merupakan prestasi yang ke-15. Pun demikian, tapi ya bukan berarti tidak ada catatan. Disampaikan oleh BPK yang memang harus ditindaklanjuti. Pertama kan Dinas Perhubungan, ada Rumah Sakit.
3: RDI Pandanaran Semarang.

0: RRI Pandanaran Semarang.
1: RRI Pandanaran Semarang. RRI

0: Tips sehat RDI Pandanaran Semarang.
1: Kali ini membahas tentang bagaimana merawat kehamilan yang baik bersama Dr. Besari Hadi Pramono, SPOG, dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro Semarang.
2: Berikut tips yang membahas tentang kehamilan. Tips tentang kehamilan yang akan kami berikan pada ibu-ibu hamil. Konsumsi asam folat sesuai dengan dosisnya. Sumber asam folat adalah sayuran hijau dan beberapa makanan dengan jenis sereal. Kemudian konsumsi zat besi untuk mengurangi keadaan anemia dalam kehamilan. Dan sumber zat besi yang paling banyak adalah di daging warna merah segar serta sayur-sayuran yang berwarna hijau. Jangan lupa mengkonsumsi asam lemak omega-3 dan juga kalsium serta vitamin D, di mana vitamin D banyak didapatkan pada susu, telur, dan daging. Jangan lupa melakukan simulasi otak, yaitu dengan menggunakan tips 5M. 1. Mozart. 2. Mendengarkan musik malam hari. 3. Selama 60 menit. 4. Menempel perut ibu. Dan 5. Mulai minggu ke-20. Kita sebut dengan tips 5M. Mozart, malam hari, 60 menit, menempel perut ibu, dan minggu ke-20. Saya, Dr. Besari Hadi Pramono, Divisi Kebidanan dan Kandungan Rumah Sakit Nasional Diponegoro.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: 101.8 FM RDI Pandan Aransman.
1: Pendengar, DPRD Jawa Tengah memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga kembali mendapat predikat wajar tanpa pengecualian dari BPK RI. Predikat ini diraih 15 kali secara berturut-turut. Muhammad Afif, Komisi C DPRD Jawa Tengah yang membidangi keuangan dan aset daerah mengatakan, dengan pencapaian ini bukan berarti tidak ada catatan. Poin catatan seperti adanya kelebihan pembayaran bantuan BRT Transjateng dan belanja modal di 4 organisasi perangkat daerah, menurut Afif akan segera ditindaklanjuti. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menurut Afif harus segera berbenah dalam pengelolaan keuangan, dalam arti membenahi dan menyesuaikan dengan budget yang ada.
2: Ini merupakan prestasi yang ke-15. Pun demikian, tapi ya bukan berarti tidak ada catatan. Disampaikan oleh BPK yang memang harus ditindaklanjuti. Pertama kan Dinas Perhubungan dan ada rumah sakit.
0: 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang.

0: radio musik Indonesia paling eksis, RDI 91.8 FM.
1: RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.

0: sehat? Tim Sehat RDI Pandanaran Semarang kali ini membahas manfaat imunisasi MR.
1: Halo Sobat RDI, saya Dr. Dimas Triyanantio, spesialis anak ter Rumah Sakit Nasional di Diponegoro. Imunisasi MR menurut WHO dan juga Kementerian Kesehatan merupakan imunisasi yang aman. Aman di sini tidak berisiko untuk menimbulkan, salah satu diantaranya risiko terjadinya autism atau autisme pada anak. Di samping itu, imunisasi MR juga halal adanya, di mana kandungan yang terdapat di imunisasi MR sudah disertifikasi halal adanya, dan juga ini dapat memberikan manfaat yang lebih besar daripada kerugian yang mungkin bisa ditimbulkan karena infeksi dari campak maupun rubella tersebut. Manfaat yang bisa didapatkan dari imunisasi MR atau measles dan rubella yaitu seorang anak dapat lebih terjamin kekebalannya apabila terinfeksi penyakit campak maupun rubella di waktu selanjutnya, karena komplikasi yang ditimbulkan dari kedua penyakit tersebut sangatlah berat. Jadi apabila seorang anak sudah mendapatkan kekebalan booster atau melalui imunisasi MR tersebut, imunitasnya akan jauh lebih kuat daripada anak yang tidak diberikan imunisasi.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: Masih di 91.88 FM.
1: Pendengar, DPRD Jawa Tengah memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga kembali mendapat predikat wajar tanpa pengecualian dari BPK RI. Predikat ini diraih 15 kali secara berturut-turut. Muhammad Afif, Komisi C DPRD Jawa Tengah yang membidangi keuangan dan aset daerah mengatakan, dengan pencapaian ini bukan berarti tidak ada catatan. Poin catatan seperti adanya kelebihan pembayaran bantuan BRT Trans Jateng dan belanja modal di 4 organisasi perangkat daerah, menurut Afif akan segera ditindaklanjuti. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menurut Afif harus segera berbenah dalam pengelolaan keuangan, dalam arti membenahi dan menyesuaikan dengan budget yang ada.
2: Ini merupakan prestasi yang ke-15. Pun demikian, tapi ya bukan berarti tidak ada catatan. Disampaikan oleh BPK yang memang harus ditindaklanjuti. Pertama kan Dinas Perhubungan dan ada rumah sakit.
3: Sangat dosa setugal, poin volume FM, RDI, Pandanaran Semarang.

Sangang Doso Setugal, Poin Wolu FM, RDI, Pandanaran Semarang. Anda masih mendengarkan 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.

0: sehat, tips sehat RDI Pandanaran Semarang. Kali ini membahas tentang bagaimana merawat gigi yang baik bersama Dr. Gigi Gunawan Wibisono MSI Med, dokter rumah sakit Diponegoro Semarang.
1: Pendengar, ada satu hal lagi yang perlu saya sampaikan.
2: Gosok lidah itu untuk di Indonesia memang tidak dipopulerkan. Mungkin bu guru kita perlu membuat lagu lagi ya, atau mudah-mudahan ini ada yang mendengarkan. Nah, gosok lidah itu belum populer di Indonesia. Mungkin istilahnya, kalau istilah menggosok lidah memang tidak populer. Walaupun sebenarnya ada alat ya, kalau kita mau di counter-counter itu ada alat yang diserok gitu ya, membersihkan seperti kita ngepel permukaan gigi itu. Permukaan lidah. Timingnya bisa sama, terutama mau tidur itu ya. Terus yang ketiga itu, selain tadi gosok gigi, gosok lidah, mestinya masih ada satu lagi itu flossing itu ya. Begini, permukaan gigi kita itu tidak seluruhnya terjangkau dengan sikat gigi. Jadi permukaan gigi yang berada di sela-sela gigi jelas tidak mungkin terjangkau oleh bulu sikat gigi. Maka, nah padahal di situ plak juga ada. Makanya kita sering menemukan kasus itu. Gigi berlubangnya itu di perbatasan antar dua gigi itu, malah dari situ. Untuk membersihkan di sela-sela itu, sama ini juga tidak populer juga itu dengan benang gigi namanya, dengan benang gigi ya. Benang gigi caranya dimasukkan benang itu, benangnya itu fleksibel dan agak licin itu dimasukkan ke sela-sela gigi sampai ke dasar gitu, ditarik ke samping satu arah itu ya. Kemudian ditarik keluar boleh, ke dalam boleh itu, tapi satu arah saja. Bisa diulangi beberapa kali. Nah, nanti itu sudah lumayan, setidaknya seluruh permukaan gigi sudah diupayakan pembersihannya dari plak. Nanti diharapkan itu risiko terjadinya penyakit, entah itu karies, entah itu radang gusi, itu nanti akan lebih rendah.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: 91.8 FM. RDI Pandanaran Semarang.
1: Pendengar, DPRD Jawa Tengah memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga kembali mendapat predikat wajar tanpa pengecualian dari BPK RI. Predikat ini diraih 15 kali secara berturut-turut. Muhammad Afif, Komisi C DPRD Jawa Tengah yang membidangi keuangan dan aset daerah mengatakan, dengan pencapaian ini bukan berarti tidak ada catatan. Poin catatan seperti adanya kelebihan pembayaran bantuan BRT Transjateng dan belanja modal di 4 organisasi perangkat daerah, menurut Afif akan segera ditindaklanjuti. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menurut Afif harus segera berbenah dalam pengelolaan keuangan, dalam arti membenahi dan menyesuaikan dengan budget yang ada.
2: Ini merupakan prestasi yang ke-15. Pun demikian, tapi ya bukan berarti tidak ada catatan. Disampaikan oleh BPK yang memang harus ditindaklanjuti. Pertama kan Dinas Perhubungan dan ada rumah sakit.
3: Anda masih mendengarkan 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.

0: Kamu masih dengerin 91.8 FM RDI, Radio Musik Indonesia paling eksis.
1: RDI Pandanaran Semarang.

0: sehat, tips sehat RDI Pandanaran Semarang.
1: Untuk menjaga kesehatan di lingkungan kerja, ternyata ada beberapa modifikasi di lingkungan kerja agar kita tetap sehat. Nah, apa sajakah itu? Kita dengarkan keterangan dari Dr. Dodi Pramono MSI Med dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro Semarang.
2: Kita ingin bahwa semua pihak sebenarnya dari pemilik kerja atau pekerja ingin bahwa pekerjanya sehat. Untuk itu, penyakit akibat kerja tidak lain adalah interaksi dari dua hal. Yang pertama adalah beban kerja, yang kedua adalah lingkungan kerja. Apabila kita tidak mampu untuk mengurangi beban kerja kita, karena memang kita harus dipatok bekerja dengan beban kerja tertentu, maka kita harus memodifikasi lingkungan kerja kita untuk mendukung pekerjaan kita, untuk mendukung tubuh mengatasi beban kerja kita. Satu, lingkungan fisik, lingkungan biologik, lingkungan kimiawi, lingkungan ekonomis, dan lingkungan psikologis. Kita harus memodifikasi lingkungan fisik kita. Pencahayaannya harus betul sesuai dengan peraturan. Penghawaannya harus cukup sejuk tapi juga tidak terlalu dingin. Kita harus menjaga juga tidak adanya kuman di lingkungan kita, tentu dengan cara penghawaan yang bagus, pencahayaan yang bagus, sehingga lingkungan kerja kita tetap sehat. Posisi duduk kita harus diperhatikan. Posisi duduk kita hubungannya dengan komputer yang seringkali ada di tempat kita juga harus diperhatikan. Hindari duduk dalam waktu yang lama, minimal tiap 2-3 jam kita berdiri, kita gerakkan tubuh kita, kita olahragakan tubuh kita supaya kelenturan tubuh kita tetap terjaga. Dan yang terakhir, kita seyogianya harus membuat suasana kerja kita sehat secara psikologis.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: Pandanaran, Semarang.
1: Pendengar, DPRD Jawa Tengah memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga kembali mendapat predikat wajar tanpa pengecualian dari BPK RI. Predikat ini diraih 15 kali secara berturut-turut. Muhammad Afif, Komisi C DPRD Jawa Tengah yang membidangi keuangan dan aset daerah mengatakan, dengan pencapaian ini bukan berarti tidak ada catatan. Poin catatan seperti adanya kelebihan pembayaran bantuan BRT Transjateng dan belanja modal di 4 organisasi perangkat daerah, menurut Afif akan segera ditindaklanjuti. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menurut Afif harus segera berbenah dalam pengelolaan keuangan, dalam arti membenahi dan menyesuaikan dengan budget yang ada.
2: Ini merupakan prestasi yang ke-15. Pun demikian, tapi ya bukan berarti tidak ada catatan. Disampaikan oleh BPK yang memang harus ditindaklanjuti. Pertama kan Dinas Perhubungan, dan ada rumah sakit.
3: RDI Pandanaran Semarang. RDI

0: 101.8 FM RDI Pandanaran Semarang.
1: 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang.

0: Tips Sehat RDI Pandanaran Semarang.
1: Kali ini membahas tentang bagaimana merawat kehamilan yang baik bersama Dr. Besari Hadi Pramono, SPOG, dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro Semarang.
2: Keracunan kehamilan atau hipertensi dalam kehamilan ini tadi, dia mengganggu pada ibunya, bisa juga mengganggu pada janinnya. Jadi yang keracunannya itu dampaknya pada siapa? Ya bisa pada ibu maupun pada janin. Tapi dampaknya biasanya paling banyak ada dua-duanya, pada ibu maupun janin. Kehamilan itu kalau janinnya ada masalah, kadang-kadang ibunya nggak bermasalah juga. Tapi kalau ibunya bermasalah, janinnya hampir pasti terjadi suatu permasalahan. Padahal yang kita harapkan adalah kehamilan ini diakhiri dengan suatu proses persalinan yang aman, kemudian yang bersih dan aman ya. Jadi kita harus kendalikan faktor-faktor yang menyebabkan keadaan terjadinya suatu hipertensi dalam kehamilan ini. Kalau kejadiannya sebenarnya cukup banyak, sampai dari sekian banyak kehamilan itu sekitar 10% di Indonesia sendiri, rata-rata sekitar 8 ya. Jadi kalau misalnya ada 100 wanita hamil, 8 bisa terjadi preeklamsi. Nah, kalau kita tidak tangani dengan bagus atau tidak terdeteksi sejak awal, maka prognosis atau hasil akhirnya juga menjadi kurang bagus.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: musik Indonesia paling eksis, RDI 91.8 FM.
1: Pendengar, DPRD Jawa Tengah memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga kembali mendapat predikat wajar tanpa pengecualian dari BPK RI. Predikat ini diraih 15 kali secara berturut-turut. Muhammad Afif, Komisi C DPRD Jawa Tengah yang membidangi keuangan dan aset daerah mengatakan, dengan pencapaian ini bukan berarti tidak ada catatan. Poin catatan seperti adanya kelebihan pembayaran bantuan BRT Trans Jateng dan belanja modal di 4 organisasi perangkat daerah, menurut Afif akan segera ditindaklanjuti. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menurut Afif harus segera berbenah dalam pengelolaan keuangan, dalam arti membenahi dan menyesuaikan dengan budget yang ada.
2: Ini merupakan prestasi yang ke-15. Pun demikian, tapi ya bukan berarti tidak ada catatan disampaikan oleh BPK yang memang harus ditindaklanjuti. Pertama kan Dinas Perhubungan dan ada rumah sakit.
3: 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.

0: Tips Sehat, Tips Sehat RDI Pandanaran Semarang. Kali ini membahas anak yang sedang diare.
1: Halo Sobat RDI, saya Dr. Dimas Triananto, spesialis anak ter Rumah Sakit Nasional di Ponorogo. Apabila kita mendapati buah hati kita sedang diare, jangan resah dan jangan khawatir. Diare sendiri dapat disebabkan karena suatu proses infeksi, baik infeksi bakteri, infeksi virus maupun infeksi parasit. Dan 50-80% diare pada anak disebabkan oleh karena infeksi virus. Infeksi virus tipe rotavirus dapat mengakibatkan diare pada anak yang terjadi secara akut dengan karakteristik diare, diare yang cair, tanpa disertai ampas, tanpa disertai lendir, tanpa disertai darah, dengan bau diare berbau anyir atau asam, dan juga diare anak timbul buih atau gas. Dari diare yang disebabkan karena rotavirus itu sendiri, orang tua jangan khawatir, karena pada prinsipnya penanganan diare yaitu pemberian cairan yang adekuat.

0: Apabila buah hati kita sedang diare, kita harus identifikasi apakah diare yang terjadi pada anak mengakibatkan dehidrasi, baik dehidrasi tidak berat maupun dehidrasi berat. Apabila anak masih mau minum, berarti anak masih terkategorikan diare tanpa tanda dehidrasi. Penanganannya, anak diberikan cukup minum, anak diberikan makan, anak diberikan larutan gula garam yang adekuat. Apabila terjadi dehidrasi tidak berat yang ditandai dengan gejala mata cowong, anak kehausan, mukosa di mulut kering, disertai dengan buang air kecil yang semakin berkurang, jangan ragu para orang tua untuk membawa anak ke fasilitas kesehatan terdekat, karena anak memerlukan cairan infus untuk merehidrasi cairan yang keluar akibat diare. Apabila diare pada anak menyebabkan dehidrasi berat yang ditandai dengan anak susah dibangunkan, anak mata anak cowong, buang air kecil anak semakin berkurang, dan anak tanpa lemas serta sulit dibangunkan, langsung bawalah anak ke fasilitas kesehatan terdekat, karena dehidrasi berat pada anak dapat mengancam jiwa anak tersebut. Untuk pencegahan diare, apabila membuatkan susu untuk anak, jangan lupa untuk mencuci tangan dan juga merebus botol, supaya kebersihan dan juga sterilitas dari botol tersebut dapat terjamin dan tidak menyebabkan diare pada anak. Demikian.
1: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: Sangang Doso Setugal, Poin Wolu FM, RDI Pandanaran Semarang.
1: Pendengar, DPRD Jawa Tengah memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga kembali mendapat predikat wajar tanpa pengecualian dari BPK RI. Predikat ini diraih 15 kali secara berturut-turut. Muhammad Afif, Komisi C DPRD Jawa Tengah yang membidangi keuangan dan aset daerah mengatakan, dengan pencapaian ini bukan berarti tidak ada catatan. Poin catatan seperti adanya kelebihan pembayaran bantuan BRT Transjateng dan belanja modal di 4 organisasi perangkat daerah, menurut Afif akan segera ditindaklanjuti. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menurut Afif harus segera berbenah dalam pengelolaan keuangan, dalam arti membenahi dan menyesuaikan dengan budget yang ada.
2: Ini merupakan prestasi yang ke-15. Pun demikian, tapi ya bukan berarti tidak ada catatan. Disampaikan oleh BPK yang memang harus ditindaklanjuti. Pertama kan Dinas Perhubungan dan ada rumah sakit.
3: Anda masih mendengarkan 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.

0: 91.8 FM. RDI Pandanaran Semarang.
1: Anda masih mendengarkan 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.

0: sehat, tips sehat RDI Pandanaran Semarang. Kali ini bersama Dr. Arnila Novitasari, spesialis mata dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro Semarang.
1: Oke, saya Dr. Arnila Novitasari Saubik dari Instalasi Mata Rumah Sakit Nasional Diponegoro. Kali ini akan menjelaskan mengenai tips menjaga mata sehat. Ya, yang pertama yang sering kali ditanyakan mengenai penggunaan gadget. Menurut saya, kita jangan terlalu lama melihat gadget. Oke, karena efeknya bisa macam-macam. Bisa menjadi mata menjadi kering, lalu juga bisa mengakibatkan penggunaan kacamata secara dini pada anak-anak. Ya, lalu yang kedua, tips yang kedua adalah jangan melihat atau membaca sesuatu di tempat yang gelap atau pencahayaannya yang kurang. Atau juga jangan terlalu dekat. Ya, saya Dr. Arnila Novitasari Saubik, spesialis mata dari Instalasi Mata Rumah Sakit Nasional Diponegoro. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: Kamu masih dengerin 91.8 FM RDI, Radio Musik Indonesia paling eksis.
1: Pendengar, DPRD Jawa Tengah memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga kembali mendapat predikat wajar tanpa pengecualian dari BPK RI. Predikat ini diraih 15 kali secara berturut-turut. Muhammad Afif, Komisi C DPRD Jawa Tengah yang membidangi keuangan dan aset daerah mengatakan, dengan pencapaian ini bukan berarti tidak ada catatan. Poin catatan seperti adanya kelebihan pembayaran bantuan BRT Transjateng dan belanja modal di 4 organisasi perangkat daerah, menurut Afif akan segera ditindaklanjuti. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menurut Afif harus segera berbenah dalam pengelolaan keuangan, dalam arti membenahi dan menyesuaikan dengan budget yang ada.
2: Ini merupakan prestasi yang ke-15. Pun demikian, tapi ya bukan berarti tidak ada catatan. Disampaikan oleh BPK yang memang harus ditindaklanjuti. Pertama kan Dinas Perhubungan, dan ada Rumah Sakit.
3: RDI Pandanaran Semarang.

0: Pandanaran Semarang.
1: RDI Pandanaran Semarang. RDI

0: sehat, tips sehat. RDI Pandanaran Semarang kali ini membahas tentang menghitung berat badan ideal bersama Khoirun Nisa, pakar gizi Rumah Sakit Nasional Diponegoro.
1: Cara mengukur status gizi pada orang dewasa yakni dengan cara melihat dari IMT-nya. IMT adalah indeks massa tubuh. Nah, cara mengukurnya adalah dengan mengukur berat badan dibagi tinggi badan dalam meter lalu dikuadratkan. Nah, hasilnya adalah apabila di antara 18,5 sampai 25 dikategorikan sebagai normal. Nah, hati-hati apabila lebih itu dikatakan overweight atau bisa jadi obese, atau apabila kurang itu termasuk underweight. Saya Khoirun Nisa, Sarjana Gizi, Magister Gizi dari Instalasi Gizi Rumah Sakit Nasional Diponegoro.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat,

0: 101.8 FM RDI Pandanaran Semarang.
1: Pendengar, DPRD Jawa Tengah memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga kembali mendapat predikat wajar tanpa pengecualian dari BPK RI. Predikat ini diraih 15 kali secara berturut-turut. Muhammad Afif, Komisi C DPRD Jawa Tengah yang membidangi keuangan dan aset daerah mengatakan, dengan pencapaian ini bukan berarti tidak ada catatan. Poin catatan seperti adanya kelebihan pembayaran bantuan BRT Trans Jateng dan belanja modal di 4 organisasi perangkat daerah, menurut Afif akan segera ditindaklanjuti. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menurut Afif harus segera berbenah dalam pengelolaan keuangan, dalam arti membenahi dan menyesuaikan dengan budget yang ada.
2: Ini merupakan prestasi yang ke-15. Pun demikian, tapi ya bukan berarti tidak ada catatan. Disampaikan oleh BPK yang memang harus ditindaklanjuti. Pertama kan Dinas Perhubungan dan ada rumah sakit.
0: 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang.

0: musik Indonesia paling eksis, RDI 91.8 FM.
1: RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.

0: Tips Sehat, Tips Sehat RDI Pandanaran Semarang. Kali ini membahas tentang bagaimana merawat gigi yang baik bersama Dokter Gigi Ananta Heracakri Pitaloka, Dokter Rumah Sakit Diponegoro Semarang.
1: Para pendengar sekalian, selain menggosok gigi, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut. Antara lain, bisa dengan menggunakan mouthwash, tapi juga tidak boleh terlalu sering, karena penggunaan mouthwash yang terlalu sering malah justru dapat mematikan flora normal rongga mulut. Selain itu, bisa menggunakan dental floss atau benang gigi, yang digunakan dengan menyelipkan di antara gigi-gigi kita. Gunanya untuk membersihkan sisa makanan yang tertinggal di sela-sela gigi. Lalu, untuk yang menggunakan kaut gigi, bisa menggunakan sikat khusus yang bernama sikat interdental, yang gunanya untuk membersihkan gigi di balik kaut gigi. Sekian dari saya, Dokter Gigi Ananta Heracakri Pitaloka, spesialis ortodonsia dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro, Program Studi Kedokteran Gigi, Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: masih di 91.88 FM.
1: Pendengar, DPRD Jawa Tengah memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga kembali mendapat predikat wajar tanpa pengecualian dari BPK RI. Predikat ini diraih 15 kali secara berturut-turut. Muhammad Afif, Komisi C DPRD Jawa Tengah yang membidangi keuangan dan aset daerah mengatakan, dengan pencapaian ini bukan berarti tidak ada catatan. Poin catatan seperti adanya kelebihan pembayaran bantuan BRT Trans Jateng dan belanja modal di 4 organisasi perangkat daerah, menurut Afif akan segera ditindaklanjuti. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menurut Afif harus segera berbenah dalam pengelolaan keuangan, dalam arti membenahi dan menyesuaikan dengan budget yang ada.
2: Ini merupakan prestasi yang ke-15. Pun demikian, tapi ya bukan berarti tidak ada catatan. Disampaikan oleh BPK yang memang harus ditindaklanjuti. Pertama kan Dinas Perhubungan, dan ada rumah sakit.
3: Sangat dosa setugal, Poin Wolu FM, RDI, Pandanaran Semarang.

0: Sangang Doso Setugal, Poin Wolu FM, RDI Pandanaran Semarang.
1: Anda masih mendengarkan 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.

0: Tips sehat RDI Pandanaran Semarang.
1: Bagi Anda yang bekerja di ruangan ber-AC, yang ini penting sekali untuk diperhatikan agar tetap sehat di tempat kerja. Apa sajakah itu? Berikut kita simak tipsnya bersama Dr. Dodi Pramono MSI Med dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro Semarang.
2: Ada satu penyakit yang disebut dengan Bell palsy. Bell palsy itu akibat oleh gangguan psikoneuroimunologis. Memang pemicunya adalah udara dingin yang diakibatkan oleh karena AC. Tetapi sebenarnya itu oleh karena mekanisme pertahanan tubuh kita pada saat kita menerima lingkungan yang buruk itu ada dalam kondisi yang tidak cukup baik, sehingga paparan AC itu akan menyebabkan gangguan kesehatan pada tubuh kita. Cara yang paling mudah adalah menaikkan suhu ruangan sampai suhu ruangan itu ya kira-kira tidak terlalu dingin lah, tidak 18 derajat Celcius, mungkin mendekati 25 derajat Celcius. Atau kalau kita misalkan bekerja dengan kipas angin, jangan kipas angin itu atau menghadap ke tubuh kita. Kita menghadapkan kipas angin itu ke dinding sehingga anginnya tidak langsung menghadap ke kita. Itu satu cara-cara mudah sebenarnya. Selain itu, ada waktu tertentu di mana kita seharusnya setelah mungkin bekerja 2 jam, 3 jam, kita keluar dari suhu ruangan yang dingin itu menuju ke ruangan dengan yang bersuhu sekitar suhu ruangan biasanya sekitar 28 derajat Celcius. Biasanya memang kita nyaman di 25 sampai 28 derajat Celcius. Tetapi apabila kita bekerja pada suhu ruangan yang 25 sampai 28 derajat Celcius, biasanya kita akan merasa kegerahan. Perlu cairan yang cukup untuk mengatasi rasa tidak nyaman akibat panas itu. Kalau Anda menderita Bell palsy, satu-satu jalan memang Anda harus menemui dokter Anda. Butuh waktu yang lama untuk menyembuhkan Bell palsy sebenarnya. Bell palsy adalah kelainan psikoneuroimunologis di mana waktu sembuhnya belum bisa diperkirakan. Penelitian tentang Bell palsy

0: 91.8 FM. RDI Pandanaran Semarang.
1: Pendengar, DPRD Jawa Tengah memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga kembali mendapat predikat wajar tanpa pengecualian dari BPK RI. Predikat ini diraih 15 kali secara berturut-turut. Muhammad Afif, Komisi C DPRD Jawa Tengah yang membidangi keuangan dan aset daerah mengatakan, dengan pencapaian ini bukan berarti tidak ada catatan. Poin catatan seperti adanya kelebihan pembayaran bantuan BRT Trans Jateng dan belanja modal di 4 organisasi perangkat daerah, menurut Afif akan segera ditindaklanjuti. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menurut Afif harus segera berbenah dalam pengelolaan keuangan, dalam arti membenahi dan menyesuaikan dengan budget yang ada.
2: Ini merupakan prestasi yang ke-15. Pun demikian, tapi ya bukan berarti tidak ada catatan. Disampaikan oleh BPK yang memang harus ditindaklanjuti. Pertama kan Dinas Perhubungan, dan ada rumah sakit.
3: Anda masih mendengarkan 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.

0: Tips Sehat, Tips Sehat RDI Pandanaran Semarang. Kali ini bersama Dr. Arnila Novitasari, spesialis mata dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro, Semarang.
1: Tips kali ini untuk menjaga kesehatan mata adalah jangan sekali-kali kita membaca di dalam keadaan yang gelap atau membaca sambil tiduran, membaca di ruangan yang gelap, dan juga membaca terlalu dekat. Paling tidak minimal jarak baca yang baik adalah 30 cm. Ya, kurang lebih 2 jengkal lah ya, 2 jengkal tangan kita. Ya, saya Dr. Arnila Novitasari Saubik, spesialis mata dari Instalasi Mata Rumah Sakit Nasional Diponegoro. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: Pandanaran Semarang.
1: Pendengar, DPRD Jawa Tengah memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga kembali mendapat predikat wajar tanpa pengecualian dari BPK RI. Predikat ini diraih 15 kali secara berturut-turut. Muhammad Afif, Komisi C DPRD Jawa Tengah yang membidangi keuangan dan aset daerah mengatakan, dengan pencapaian ini bukan berarti tidak ada catatan. Poin catatan seperti adanya kelebihan pembayaran bantuan BRT Transjateng dan belanja modal di 4 organisasi perangkat daerah, menurut Afif akan segera ditindaklanjuti. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menurut Afif harus segera berbenah dalam pengelolaan keuangan, dalam arti membenahi dan menyesuaikan dengan budget yang ada.
2: Ini merupakan prestasi yang ke-15. Pun demikian, tapi ya bukan berarti tidak ada catatan. Disampaikan oleh BPK yang memang harus ditindaklanjuti. Pertama kan Dinas Perhubungan, dan ada rumah sakit.
3: RDI Pandanaran Semarang. RDI

91.8 FM RDI Pandanaran Semarang. 91.8 FM RDI Pandanaran Semarang. 91.8 FM RDI Pandanaran Semarang.

0: Tips sehat RBI Pandanaran Semarang kali ini membahas manfaat imunisasi MR.
1: Halo Sobat RDI, saya Dr. Dimas Triyanantio, spesialis anak Rumah Sakit Nasional Diponegoro. Pada kesempatan ini saya akan membagikan tips berkaitan dengan imunisasi MR. Yang pertama, imunisasi MR merupakan imunisasi yang diberikan untuk memberikan kekebalan pada anak terhadap infeksi measles dan juga rubella. Measles berarti campak dan rubella yaitu infeksi rubella. Bahaya dari penyakit ini, campak dapat mengakibatkan komplikasi serius seperti diantaranya diare, radang paru, pneumonia, radang otak, bahkan kebutaan dan juga kematian. Sedangkan rubella dapat mengakibatkan komplikasi yang multiple pada ibu hamil trimester pertama yang dapat mengakibatkan adanya katarak pada bayi yang baru lahir, adanya tuli bawaan saat bayi lahir, dan lain sebagainya. Sebagai langkah persiapan, apabila anak sedang batuk, pilek, ataupun diare, dapat kita sembuhkan terlebih dahulu, menunggu sampai anak sehat, dan apabila setelah diimunisasi timbul komplikasi ringan seperti diantaranya demam yang tidak terlalu tinggi, nyeri pada tempat suntikan dan juga kemerahan, jangan khawatir karena reaksi tersebut merupakan reaksi yang alamiah adanya. Demikian tips tentang imunisasi MR. Semoga dengan imunisasi MR dapat mewujudkan kesehatan anak Indonesia untuk menjadi semakin lebih baik.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: radio musik Indonesia paling eksis, RDI 91.8 FM.
1: Pendengar, DPRD Jawa Tengah memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga kembali mendapat predikat wajar tanpa pengecualian dari BPK RI. Predikat ini diraih 15 kali secara berturut-turut. Muhammad Afif, Komisi C DPRD Jawa Tengah yang membidangi keuangan dan aset daerah mengatakan, dengan pencapaian ini bukan berarti tidak ada catatan. Poin catatan seperti adanya kelebihan pembayaran bantuan BRT Trans Jateng dan belanja modal di 4 organisasi perangkat daerah, menurut Afif akan segera ditindaklanjuti. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menurut Afif harus segera berbenah dalam pengelolaan keuangan, dalam arti membenahi dan menyesuaikan dengan budget yang ada.
2: Ini merupakan prestasi yang ke-15. Pun demikian, tapi ya bukan berarti tidak ada catatan. Disampaikan oleh BPK yang memang harus ditindaklanjuti. Pertama kan Dinas Perhubungan, dan ada rumah sakit.
3: 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.

Bekasi di 91.88 FM. Sangang Doso Setugal, poin Wolu FM, RDI Pandanaran Semarang.

0: Tips Sehat, Tips Sehat RBI Pandanaran Semarang. Kali ini membahas mengenali mata juling bersama Dr. Arnila Novitasari, spesialis mata dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro Semarang.
1: Selain memang kelihatan dari kita bisa melihat, kalau pada anak-anak mungkin agak susah ya kita yang lihatnya ya. Kalau anak-anak mungkin mereka akan memiring-miringkan kepala atau ngucek-ngucek matanya karena mungkin kan nggak nyaman ya pandangannya. Kalau memang anak-anak itu kadang-kadang sudah karena sudah terbiasa ke dewasa mereka nggak punya keluhan apa-apa. Untuk kecil kan mereka nggak bisa bilang ya ma ini mataku nggak enak gitu, mengucek-ngucek mata, memiring-miringkan kepala untuk biar pandangannya biar lebih nyaman. Kalau mata mereka juling itu biasanya kan hanya satu mata yang berfungsi dengan baik, umumnya seperti itu. Sehingga nanti setelah lama-lama mereka biasa melihat dengan mata yang satunya yang lebih baik, mereka sudah gak merasakan adanya pandangan dobel. Nah, keluhan pandangan dobel itu biasanya terjadi pada orang dewasa. Tadi yang saya katakan, trauma, kebentur sesuatu, kecelakaan, atau bisa karena suatu penyakit juga bisa. Suatu penyakit virus menyerang di syaraf pusat itu juga bisa mengakibatkan terjadinya mata juling gitu, karena ada kelumpuhan pada otot-otot ataupun syaraf yang mensyarafi otot mata. Nah itu kalau mengenai pada orang dewasa, dia kan langsung akan mengeluh pandangannya dobel. Kalau dari kecil sampai akhirnya mereka udah dari kecil dari bayi sudah juling, biasanya mereka nggak punya keluhan apa-apa.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: Sangang Doso Setugal Poin Wolu FM RDI Pandanaran Semarang.
1: Pendengar, DPRD Jawa Tengah memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga kembali mendapat predikat wajar tanpa pengecualian dari BPK RI. Predikat ini diraih 15 kali secara berturut-turut. Muhammad Afif, Komisi C DPRD Jawa Tengah yang membidangi keuangan dan aset daerah mengatakan, dengan pencapaian ini bukan berarti tidak ada catatan. Poin catatan seperti adanya kelebihan pembayaran bantuan BRT Transjateng dan belanja modal di 4 organisasi perangkat daerah, menurut Afif akan segera ditindaklanjuti. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menurut Afif harus segera berbenah dalam pengelolaan keuangan, dalam arti membenahi dan menyesuaikan dengan budget yang ada.
2: Ini merupakan prestasi yang ke-15. Pun demikian, tapi ya bukan berarti tidak ada catatan. Disampaikan oleh BPK yang memang harus ditindaklanjuti. Pertama kan Dinas Perhubungan dan ada rumah sakit.
3: Anda masih mendengarkan 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.

0: 91.8 FM. RDI Pandanaran Semarang.
1: Anda masih mendengarkan 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.

0: Tips Sehat, Tips Sehat RDI Pandanaran Semarang.
1: Kali ini membahas cacingan bisa menyerang orang dewasa bersama Dr. Sudaryanto dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro Semarang.
2: Saya Dr. Sudaryanto dari bagian parasitologi Rumah Sakit Nasional Diponegoro Semarang. Kecacingan bisa menyerang anak ataupun dewasa, tergantung kembali kepada perilaku dan lingkungan sekitar kita. Kecacingan bisa lewat mulut, bisa melalui kulit, kemudian berkembang di dalam tubuh. Nah, orang dewasa yang tidak mencuci tangan pun juga bisa terinfeksi oleh kecacingan ini. Karena larva dari cacing tambang itu masuk ke tubuh melalui kulit, menembus kulit. Tips untuk mencegah penyakit infeksi adalah memberikan vaksinasi pada penyakit-penyakit tertentu, perilaku hidup sehat bisa berupa mencuci tangan sebelum makan, menggunakan alas kaki, memasak makanan sampai matang, dan menjaga lingkungan agar tetap bersih. Demikian tips dari saya, Dr. Sudaryanto dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro Semarang. Semoga bermanfaat dan tetap sehat.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: Kamu masih dengerin 91.8 FM RDI, Radio Musik Indonesia paling eksis.
1: Pendengar, DPRD Jawa Tengah memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga kembali mendapat predikat wajar tanpa pengecualian dari BPK RI. Predikat ini diraih 15 kali secara berturut-turut. Muhammad Afif, Komisi C DPRD Jawa Tengah yang membidangi keuangan dan aset daerah mengatakan, dengan pencapaian ini bukan berarti tidak ada catatan. Poin catatan seperti adanya kelebihan pembayaran bantuan BRT Trans Jateng dan belanja modal di 4 organisasi perangkat daerah, menurut Afif akan segera ditindaklanjuti. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menurut Afif harus segera berbenah dalam pengelolaan keuangan, dalam arti membenahi dan menyesuaikan dengan budget yang ada.
2: Ini merupakan prestasi yang ke-15. Pun demikian, tapi ya bukan berarti tidak ada catatan disampaikan oleh BPK yang memang harus ditindaklanjuti. Pertama kan Dinas Perhubungan, itu ada rumah sakit.
3: RDI Pandanaran Semarang.

0: Pandanaran Semarang.
1: RDI Pandanaran Semarang. RDI

0: sehat, tips sehat RDI Pandanaran Semarang. Kali ini membahas tentang gangguan jiwa bersama Dr. Alfiati Vitikasari dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro Semarang.
1: Ini harus menjadi perhatian. Masalah gangguan mental, gangguan jiwa ini mungkin memang sudah harus menjadi perhatian. Karena walaupun tidak mengancam jiwa, tetapi ini menggerus kualitas hidup seseorang. Kualitas hidup seseorang bisa menjadi sangat jelek karena gangguan mental ini. Kalau definisinya itu adalah ada sindrom di mana terjadi perubahan perilaku, kemudian pikiran pada seseorang yang sudah mengganggu dirinya sendiri maupun lingkungannya. Perilaku tuh contoh yang paling ekstrim ngamuk. Kalau pikiran dia yang paling sering kalau di gangguan jiwa itu bicara autisme ya, bicara sendiri. Kemudian ada kalau orang awam bilang delusi, itu yang sangat berat. Tapi yang itu yang ekstrim yang berat. Tetapi kalau yang sedang sampai ringan, terdapat juga gangguan dari perilaku, misalnya menjadi gampang sedih, nggak mau jadinya senang bersosialisasi, kemudian dia mulai menarik diri, nggak bisa konsen, susah tidur. Nah, kalau diterus-teruskan sampai ke fisik, karena kalau sudah tidur itu kan salah satu saat dimana badan fisik kita itu beristirahat dan sel-sel meregenerasi. Kalau nggak bisa tidur kan fisiknya lama-lama juga akan terkena imbasnya, walaupun awalnya nggak bisa tidurnya karena mungkin putus pacar, jadi terus nggak mau makan, intake-nya kurang, nggak bisa tidur, ngantuk tapi nggak bisa tidur, istirahat, badan nggak bisa istirahat, pada akhirnya fisiknya juga akan terkena dampaknya.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: 91 poin 8 RDI Pangandaran Semarang.
1: Pendengar, DPRD Jawa Tengah memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga kembali mendapat predikat wajar tanpa pengecualian dari BPK RI. Predikat ini diraih 15 kali secara berturut-turut. Muhammad Afif, Komisi C DPRD Jawa Tengah yang membidangi keuangan dan aset daerah mengatakan, dengan pencapaian ini bukan berarti tidak ada catatan. Poin catatan seperti adanya kelebihan pembayaran bantuan BRT Trans Jateng dan belanja modal di 4 organisasi perangkat daerah, menurut Afif akan segera ditindaklanjuti. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menurut Afif harus segera berbenah dalam pengelolaan keuangan, dalam arti membenahi dan menyesuaikan dengan budget yang ada.
2: Ini merupakan prestasi yang ke-15. Pun demikian, tapi ya bukan berarti tidak ada catatan. Disampaikan oleh BPK yang memang harus ditindaklanjuti. Pertama kan Dinas Perhubungan, dan ada rumah sakit.
0: 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang.

0: musik Indonesia paling eksis, RDI 91.8 FM.
1: RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.

0: Tips sehat RDI Pandanaran Semarang kali ini membahas bagaimana menangani anak yang sedang demam.
1: Halo Sobat RDI, saya Dr. Dimas Triananto, spesialis anak ter Rumah Sakit Nasional Diponegoro. Apabila kita mendapati buah hati kita sedang diare atau BAB cair lebih dari 3 kali, jangan khawatir karena kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu apakah diare yang terjadi pada anak menimbulkan risiko dehidrasi atau tidak. Tanda dari dehidrasi diantaranya mata anak terlihat cowong, anak kehausan, buang air kecil anak semakin berkurang, dan anak merasa kehausan terus-menerus. Dari sini apabila anak masih dapat minum secara baik, berikan larutan gula garam atau air sebanyak mungkin, karena dari sini akan mencegah bahaya dehidrasi yang ditimbulkan dari kejadian diare pada anak. Apabila anak semakin lemas dan susah untuk minum, jangan ragu untuk langsung membawa anak ke fasilitas kesehatan terdekat, karena bahaya dehidrasi yang ditimbulkan karena diare tersebut dapat menyebabkan komplikasi yang lebih lanjut dan dapat mengancam jiwa buah hati Anda. Dari sini kita harus memantau berapa banyak buang air besar yang keluar dari anak dan asupan minum yang sekiranya bisa diminum oleh anak, karena dehidrasi yang ditimbulkan dari diare dapat menimbulkan kematian dan juga komplikasi yang lebih berat.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: masih di 91.88 FM.
1: Pendengar, DPRD Jawa Tengah memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga kembali mendapat predikat wajar tanpa pengecualian dari BPK RI. Predikat ini diraih 15 kali secara berturut-turut. Muhammad Afif, Komisi C DPRD Jawa Tengah yang membidangi keuangan dan aset daerah mengatakan, dengan pencapaian ini bukan berarti tidak ada catatan. Poin catatan seperti adanya kelebihan pembayaran bantuan BRT Trans Jateng dan belanja modal di 4 organisasi perangkat daerah, menurut Afif akan segera ditindaklanjuti. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menurut Afif harus segera berbenah dalam pengelolaan keuangan, dalam arti membenahi dan menyesuaikan dengan budget yang ada.
2: Ini merupakan prestasi yang ke-15. Pun demikian, tapi ya bukan berarti tidak ada catatan. Disampaikan oleh BPK yang memang harus ditindaklanjuti. Pertama kan Dinas Perhubungan, dan ada rumah sakit.
3: Sangat dosa setugal, Poin Wolu FM, RDI, Pandanaran Semarang.

0: Sangang Dosa Setunggal Poin Wolu FM RDI Pandanaran Semarang.
1: Anda masih mendengarkan 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.

0: Tips Sehat RDI Pandanaran Semarang. Kali ini membahas tentang bagaimana merawat gigi yang baik bersama Dr. Gigi Gunawan Wibisono, MSI Med, Dokter Rumah Sakit Diponegoro, Semarang.
1: Para orang tua yang berbahagia, ada beberapa hal yang patut kita lihat kembali berkaitan dengan kebiasaan menggosok gigi yang selama ini dilakukan oleh anak-anak kita, dan itu juga dilakukan oleh orang dewasa. Seringnya menggosok gigi di pagi hari itu pas kegiatan mandi, sore hari juga begitu dilakukan pas kita mandi. Menggosok giginya benar, tetapi timingnya kurang tepat. Oleh karena itu, ada baiknya kebiasaan ini dimulai dirubah, dibiasakan. Karena sebenarnya menggosok gigi yang benar itu setelah makan. Supaya apa? Supaya sisa makanan yang berada di gigi kita, di rongga mulut kita, tidak akan dirubah oleh kuman rongga mulut kita menjadi bahan-bahan yang membahayakan gigi kita, menyebabkan gigi berlubang dan sebagainya. Oleh karena itu, mari kita biasakan. Dan bagi orang tua, mari kita berikan contoh kepada anak-anak supaya timing menggosok giginya kita rubah dari sebelum makan menjadi setelah makan. Untuk malam hari tentunya sebaiknya dilakukan setelah makan malam atau sebelum tidur. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, selain menggosok gigi, sebenarnya dianjurkan juga untuk melakukan

0: pembersihan lidah dan pembersihan sela-sela gigi dengan alat tertentu, misalkan dengan benang gigi itu, dengan benang floss. Karena apa? Karena menggosok gigi walaupun sudah dilakukan dengan timing yang benar, tetapi jangan lupa bahwa permukaan bulu sikat gigi tidak akan menjangkau seluruh permukaan gigi. Nah, untuk permukaan antar gigi, celah-celah antar gigi, antar perbatasan gigi, bisa dibersihkan dengan teknik menggunakan benang floss. Nah, ini akan meningkatkan status kesehatan gigi. Jadi gigi menjadi lebih bersih dan diharapkan akan terbebas dari penyakit karies dan sejenisnya. Selamat mencoba. Saya Dr. Gigi Gunawan Wibisono dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro. Mudah-mudahan bermanfaat.
1: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: 91.8 FM. RDI Pandanaran Semarang.
1: Pendengar, DPRD Jawa Tengah memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga kembali mendapat predikat wajar tanpa pengecualian dari BPK RI. Predikat ini diraih 15 kali secara berturut-turut. Muhammad Afif, Komisi C DPRD Jawa Tengah yang membidangi keuangan dan aset daerah mengatakan, dengan pencapaian ini bukan berarti tidak ada catatan. Poin catatan seperti adanya kelebihan pembayaran bantuan BRT Transjateng dan belanja modal di 4 organisasi perangkat daerah, menurut Afif akan segera ditindaklanjuti. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menurut Afif harus segera berbenah dalam pengelolaan keuangan, dalam arti membenahi dan menyesuaikan dengan budget yang ada.
2: Ini merupakan prestasi yang ke-15. Pun demikian, tapi ya bukan berarti tidak ada catatan. Disampaikan oleh BPK yang memang harus ditindaklanjuti. Pertama kan Dinas Perhubungan dan ada rumah sakit.
3: Anda masih mendengarkan 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.

0: kamu masih dengerin 91.8 FM RDI, Radio Musik Indonesia paling eksis.
1: RDI Pandanaran Semarang.

0: Tips Sehat, Tips Sehat RDI Pandanaran Semarang kali ini membahas tips penting untuk pejuang diabetes tipe 2 bersama Koirunisa, pakar gizi Rumah Sakit Nasional Diponegoro.
1: Berikut tips untuk pejuang diabetes mellitus tipe 2. Yang pertama yaitu tetap penuhi makanan terdiri dari makanan pokok, lauk hewani, sayur, dan buah. Jangan takut untuk mengkonsumsi makanan pokok. Yang kedua, aktivitas fisik 150 menit dalam seminggu. Yang ketiga, batasi makanan dan minuman yang manis. Dan di sini makanan manis dapat diperoleh dari kue, roti, dan gula. Lalu juga minuman manis dapat berasal dari susu kental manis, sirup, dan air gula. Yang keempat, penuhi serat dan makanan tinggi antioksidan seperti pada buah dan sayur. Dan yang kelima, konsumsi obat sesuai petunjuk dokter, apakah sebelum makan, sesudah makan, apakah ada insulin injection, dan lain sebagainya. Yang kelima, konsumsi obat sesuai petunjuk dokter, apakah sebelum makan, atau sesudah makan, atau adakah insulin injection. Saya Khairunisa, Sarjana Gizi, Magister Gizi dari Instalasi Gizi Rumah Sakit Nasional Diponegoro.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat,

0: Barat Semarang.
1: Pendengar, DPRD Jawa Tengah memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga kembali mendapat predikat wajar tanpa pengecualian dari BPK RI. Predikat ini diraih 15 kali secara berturut-turut. Muhammad Afif, Komisi C DPRD Jawa Tengah yang membidangi keuangan dan aset daerah mengatakan, dengan pencapaian ini bukan berarti tidak ada catatan. Poin catatan seperti adanya kelebihan pembayaran bantuan BRT Transjateng dan belanja modal di 4 organisasi perangkat daerah, menurut Afif akan segera ditindaklanjuti. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menurut Afif harus segera berbenah dalam pengelolaan keuangan, dalam arti membenahi dan menyesuaikan dengan budget yang ada.
2: Ini merupakan prestasi yang ke-15. Pun demikian, tapi ya bukan berarti tidak ada catatan. Disampaikan oleh BPK yang memang harus ditindaklanjuti. Pertama kan Dinas Perhubungan, dan ada rumah sakit.
3: RDI Pandanaran Semarang. RDI